0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my.
0: Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawa.
1: Hai, Cik Wak.
0: Hai.
1: Khabar eh?
0: Waras.
1: Khabar eh pada kapeh wong sing kerongono Johor FM gi. Waras ya?
0: Itu dia Wak tanya para pendengar pula. Harap-harap semua waras, Wak.
1: Waras.
0: Waras. Bukan waras eh?
1: Waras bukan.
0: Bukan.
1: Waras.
0: Pandai pula nyubah pula. Waras.
1: Waras.
0: Baik, hari ini Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Dino iki cik perumpamaan menih lah.
0: Perumpamaan. Peribahasa hari ini.
1: Iya. Ngarep ke pager, pager sing mangan padi.
0: Ini mesti orang dah boleh agak.
1: Iyalah.
0: Harapkan pagar, pagar yang makan padi.
1: Besar dia pagar ni, pagar
0: lebih pagar, kurang ke. Pagar. Okey, kita cuba eh.
1: Okey, sekali lagi.
0: Ngarep ke pagar.
1: Ngarep ke pagar.
0: Ngarep
1: ke.
0: Ngarep ke.
1: Pagar.
0: Pagar.
1: Pagar simangan padi.
0: Pagar simangan padi. Pagar simangan padi tu senang. Nak sebut apa tu? Ngarep ke
1: macam mengharapkan.
0: Daripada perkataan mengharapkan lah.
1: Mengharapkan.
0: Ngarep. Ngarep. Boleh. Wak.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke. Pagar.
1: Pagar.
0: Susah benar ni Wak.
1: Kata belajar.
0: Okey, kita belajar. Ngarep pe pagar. Pagar
1: sing mangan padi.
0: Mangan padi.
1: Bolehlah tu. Belajar sikit-sikit.
0: Belajar. Janji boleh. Janji betul, bunyi.
1: Ya. Yeah.
0: Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari no. Untuk apa?

0: Ya, baik, seketika kita nak bersama-sama pula dengan rancangan dari Tepung Hulu.
1: Betul. Mm-hmm. Pagi ni kita bersama dengan
0: kita ada Encik Muhammad Ramdan bin Rokman, penghulu Mukim Ulu Sungai Sedeli Besar. Tok, apa khabar Tok pagi ni?
2: Baik, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita okey sihat.
0: Alhamdulillah, sihat, baik-baik Tok saja.
1: Mm-hmm. Silakan Tok, perkongsian pagi ni. Mm-hmm.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam maju Johor kepada semua bangsa Johor lah. Saya ucapkan khususnya untuk orang-orang Kampung Mawai, Sungai Ara, Api Barat, Perani dan juga seluruhnya. Yang mana baru balik dari menoreh tu ataupun baru balik dari ladang ataupun nak mengayal tu, rehatkan badan sekejap sebab ada info-info menarik penting yang saya nak kongsikan bersama. Kita mulakan sebab pagi ni dengan sorakan padu di Sekolah Kebangsaan Mawai ada acara kejohanan olahraga tahunan yang sedang berlangsung. Selesai acara sekolah, pada sebelah pagi yang sama juga, kita ada program Bacaan Yasin Tujuh Mubin oleh karya wanita di Surau Perumahan Sesusun Kampung Mawai. Tak cukup dengan itu, esoknya, hari Jumaat 19 Jun, Sekolah Kebangsaan Mawai sambung lagi acara kemuncak kejohanan sukan tahunan mereka. Manakala bagi golongan wanita, sebelah pagi juga hari yang sama, ada kelas mengaji Al-Quran dan Iqra bertempat di Surau Perumahan Sesusun Kampung Mawai. Habis saja acara sukan, kita beralih ke Dewan Serbaguna Tanjung Sedeli pada 27 Jun. Ada program perasmian obstacle bersama Indah Water Consortium. Ada 15 buah rumah di Kampung Mawai terpilih dalam dalam program ini. Kepada ibu-ibu, mak-mak yang nak borong barang dapur murah, pada 21 Jun hari Ahad, kita ada jualan Ramah Madani di Kampung Mawai. Sambil tu, kaum lelaki boleh turun ke Tanah Perkuburan Islam. Kita ada gotong royong pemasangan batu nombor kubur Tanah Perkuburan di Kampung Mawai. Kemudiannya, kita fokus balik semula ke acara Padang pada 23 Jun. Ada acara sukan olahraga di Sekolah Kebangsaan Pekra Sungai Ara. Dan hari yang sama juga, jika ada yang nak regulasi, nak bayar saman dan sebagainya, JPJ ada buka kaunter bergerak di Pejabat TKD Mawai bermula jam 11 pagi. Pada 24 Jun pula, kita kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang nak tamat ilmu berniaga, jom kita startai program khusus pembuatan sabun dan deodorant di PKD Pekra Sungai Ara dan juga di TKD Mawai bermula jam 9 pagi. Menjelang 25 Jun hari Khamis, seawal 7.30 pagi, kita ada program gotong royong kacau bubur lambung di Surau Perumahan Sesusun Kampung Mawai. Esoknya, 26 Jun, kita ada kelas mengaji. Kelas mengaji Al-Quran dan Iqra untuk karya wanita di Surau Perumahan Sesusun Kampung Mawai. Hujung minggu, kalau tak ada buat apa-apa, hari Sabtu 27 Jun, kita ada program Langkah Ceria Fun Walk di Festival Sungai Ara. Pada hari Ahad pula, kita ada gotong royong pemasangan batu kubur, batu nombor kubur lah, di Tanah Perkuburan Islam Kampung Mawai. Dan kemuncaknya pada 29 Jun hari Isnin, ibu bapa dijemput ke Sekolah Kebangsaan Festival Sungai Ara untuk hari konsultasi penjaga sambil diserikan dengan program makanan sihat dan seimbang. Kemudiannya, kepada kaki-kaki pancing, kita ada sediakan sewaan bot. Sama ada bot kosong ataupun bot berenjin sehingga 15 kuda. Semuanya boleh dapat di JT Mawai Lama. Dan tak lupa juga pada DJ Kis dan juga DJ Sofi, program Bantuan Kasih Johor masih lagi berlangsung ketika ini. Tuan-tuan perempuan boleh semak nama-nama di laman pawang BKJ ataupun Facebook rasmi jabatan-jabatan yang terlibat. Ini ucapan khusus saya nak sampaikan boleh khusus kepada warga mukim dan juga bangsa Johor yang menyambut hari lahir pada bulan Jun ini, terutamanya saya lah. Kita ucapkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa berada di bawah rahmat Allah. Dan tak lupa juga kita merafakkan sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Kita mendoakan agar bagi depanku sentiasa dilanjutkan usia, diberkati dengan kesihatan yang berpanjangan, dan kekal berkata dengan penuh kedaulatan daulat Tuanku. Terima kasih, itu saja DJ Kiss dan juga DJ Sofi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kelahiran jugalah Tok untuk tahun ini untuk bulan juga. Ini.
2: InsyaAllah. Boleh.
1: Nanti kita nyanyi sama-sama Tok Tok
2: Boleh.
0: Okey tu. Baik.
1: Tok, kita jumpa lagi.
2: Okey, jumpa lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia Encik Muhammad Ramdan bin Rokman, penghulu Mukim Ulu Sungai Sedeli Besar, bercakap dalam rancangan Dairi Terpenghulu untuk hari ini. Kita ada Pantun teka-teki. Sekejap lagi.
1: Terus bersama dengan kami. Jangan lupa follow kami di Facebook dan juga TikTok rasmi Johor FM Official.
0: Ini dia, kita tak acik dengan Cintaku Takkan Hilang. Untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM, Meter Dash Sheila on 7 dengan melompat lebih tinggi untuk anda. Waktu sekarang 8.25 minit pagi.
1: Baik, hari Khamis yang manis. Seperti biasa kami bawakan untuk anda. Kita dalam pantun teka-teki.
0: Dia punya nada tu kan macam dulu-dulu punya rancangan.
1: Oh, dulu-dulu.
0: Pantun teka-teki.
1: Tapi ting. Dia lah isi.
0: Macam itulah. Baik, apa pun untuk anda, kita telah pun live di TikTok Johor FM Official. Kami mempelawa anda yang sedang bersama-sama dengan kami. Jemputlah masuk, jemputlah tonton, okey? Kita sembang-sembang. Kalau ada perkongsian menarik berkaitan dengan teka-teki dulu ni, kita main teka-teki dulu dalam bentuk pantun.
1: Betul.
0: Jomlah kita kata berinteraksi.
1: Bersama-sama.
0: Okay. Bersama-sama.
1: Kan? Yang mana tahu boleh hubungi kami. Kita nak dengar suara anda jawab pantun kami dalam bentuk pantun untuk yang ni je.
0: Baiklah, sekarang kita nak bawakan kepada anda. Ini dia bunyi pantunnya, Kis. Bagaimana? Silakan.
1: Panas pagi, hujan kuduga. Redup suasana, sekitar tenang. Tiada mata, tapi menjaga. Tanpa tangan, boleh menghalang.
0: Okey. Tak ada mata. Biasanya kalau orang yang menjaga ni, mesti ada mata sebab dia nak kena tengok.
1: Betul. Mata-mata. Tapi dia tak ada.
0: Bukan mata-mata. Apa?
1: Apa? Tapi dia tak ada mata lah. Tapi dia memang menjaga. Lepas tu dia tak ada tangan.
0: Tapi boleh menjaga jugalah.
1: Dia boleh menghalang.
0: Oh, dia boleh halang. Biasa kalau macam anak gimana, nak gimana. Dia akan depakan tangan dia kan. Nak menghalang kan.
1: Itulah okay. Antaranya kalau anda tahu. Jomlah cuba jawab.
0: Cubalah jawab. Okey, jom masuk bersama-sama dengan kami. Boleh call kami di talian 0722431200, 22441100 ataupun 22451100. Itulah dia. Talian yang boleh anda hubungi. Tiba-tiba ada dua pula bunyi. Okey, jadi kami pelawat anda sekarang sekali lagi untuk masuk. Jom kita main teka-teki. Kita dah kongsikan sekejap lagi. Kita dengarkan dulu untuk anda. Sekarang kita ada lagu ini daripada Jacqueline Victor di bawah pun asmara untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, bersama-sama dengan Sofi dan juga Cik Kiz menemani anda di ruang udara Johor FM, segmen Aura Permata pagi ini. Kiz, terima kasih kepada rakan-rakan penonton kita di live TikTok Johor FM official. Ramai bersama-sama dengan kita pagi ini. Abang Najib, terima kasih Abang Najib yang suka dengan koleksi lagu-lagu Hindi katanya.
1: Ya, katanya suka dengar jadi lepas ni kena dengar sentiasa. Setiap hari Sabtu memang layan 30 minit.
0: Ya, 30 minit, 45 minit.
1: 45 minit.
0: Ekstra 15 minit.
1: Wow.
0: Kata rakan sekerja kita juga ada. Terima kasih Saf dan juga Mel yang turut hadir bersama-sama dengan kita, Zanaria Sarman, Kak Norma, Abang Zamri jugalah semua. Ni pakar teka-teki ni Abang Zamri ni.
1: Wow.
0: Okay, baik, kita ada pemanggil di talian ni untuk menjawab pantun teka-teki yang telah pun Kiz kongsikan sebentar tadi. Okay, siapa di talian ni? Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi DJ Sofi, Cik Kiz.
0: Selamat pagi Mak Ni, silakan pantunnya.
2: Naik kereta pun pusing-pusing Mak Ni dari Mesir nak jawab teka-teki Sofi ya.
0: Cuba tukar. Kalau boleh ayat awal tu pergi jogging berjalan kaki, itu tukar lain.
2: Hari ni tak pergi jogging.
1: Tak pergi jogging, hari roti.
2: Pergi ke kedai membeli roti.
1: Okey.
2: Nak buat roti bakar. Nak cuba jawab teka-teki Sofi Cik Kiz bagi. Jawapannya pagar.
1: Jawapannya pagar
0: Pagar.
1: Sebab kat situ kata tiada mata tapi menjaga, tanpa tangan boleh menghalang.
0: Biasa kalau ada nak malang kan pakai tangan.
1: Lagi mana?
0: Okay, Kiz, dalam bentuk pantun 4 kerat, bagaimanakah jawapannya? Silakan.
1: Alah awak ni. Biasa saya bagi 2 kerat je bagi sebab 4. Dah memang dah betul dah.
0: Cuba up sikit lah, up sikit.
1: Okay, awak yang para kedua. Para pertama kedua awak silakan.
0: Para pertama kedua. Pertama awak sambung jawapannya lah.
1: Saya sambung yang last.
0: Okay, jawapan saya cuba bagi pembayang. Maknanya saya pembayang lah. Lama kat ni tunggu. Biar Mak Ni tunggu lama-lama sikit
1: Tak apa Mak Ni Boleh Mak Ni?
2: Okay. Boleh.
0: Okay. Berjalan-jalan tersepak batu. Tersepak batu di Teluk Sengat.
1: Di Teluk Sengat.
0: Sambung.
1: Kalau Mak Ni nak tahu.
0: Bukan macam tu. Cuba betul lah jawapan teka-teki Mak Ni tu. Tak sangka Mak Ni ni pandai sangat.
2: Alhamdulillah. Mak Ni kena belanja Mak Ni lagu Hindustan satu. Okay,
0: InsyaAllah Mak Ni.
2: Bye.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Ada yang kata kat sini Cik Kiz ratu pantun. Cakap Cik Kiz ngelak. Cik Kiz bukan ngelak. Cik Kiz dah nak cuba jawab. Tapi Sofi yang sambung. Kak Jun kata Cik Kiz ngelak.
0: Tak macam nak sambung tu macam tak berapa kena.
1: Tak berapa kena. Tak apa lah, lama-lama kena lah tu.
0: Ya ke? Okeylah, kita sambung untuk anda kejap lagi. Kalau ada lagi yang cuba nak jawab, mungkin dah karang pantun. Kami masih lagi memberi peluang kepada anda. Tak ada masalah untuk anda call saja kami.
1: Betul.
0: Tapi kalau dah tak ada, boleh saja call kami untuk kita beradu.
1: Kita beradu. Anda bagi, kami jawab. Kami bagi, anda jawab.
0: Ini dia, kita ada JC Reyes Eliana dengan lagu FIFA Sound untuk anda. Ini bersama dengan World Cup 2026. Okay? Terus dengan Johor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ernie Zakri dengan nostalgia untuk anda. Masih lagi dalam teka-teki teka-teku. Abang Zamri ni ada tanya kita suatu soalan yang memang susah lah kami nak jawab.
1: Betul. Soalan pertama tadi pun tak boleh dijawab lagi. Soalan pertama dalam banyak-banyak pekerjaan.
0: Pekerjaan apa yang tak ada masa depan?
1: Ya, sampai sudah kami tak boleh jawab.
0: Tapi ini soalan teka-teki ya. Kita bukan nak cakap pasal fakta. Saya yakin Betul. Dan percaya Abang Zamri tak akan bagi kerja yang tak ada masa depan tu macam contoh benda yang straight lah. Macam contohnya, oh kerja macam ni, kerja macam tu. Tak. Saya rasa dia sebab kita cakap pasal teka-teki ni, dia mesti...
1: Adalah tu.
0: Dia lain
1: sikit.
0: Sebagai contoh, saya kira kerja yang mungkin lah kan. Tapi saya tak tahu kerja apa. Mungkin maksud Abang Zamri tu, kerja yang tak ada masa depan ni, kerja dia hari ni lah. Dia bukan kerja yang untuk macam semalam apa esok ke minggu depan ke tak. Dia kerja hari ni habis.
1: Kerja hari ni habis.
0: Dia memang mungkin. Kerja tak ada bawa ke esok.
1: Tapi tadi dia jawab salah juga tu kan. Itu pun kita tak dapat jawab. Kalau ada pendengar yang boleh jawab, bolehlah try eh. Lepas tu ada lagi soalan, selain buah Melaka, buah apa yang masaknya gugur ke atas.
0: Okay.
1: Gugur ke atas.
0: Selalunya kalau kita cakap buah durian masak gugur jatuh.
1: Jatuh bawah.
0: Buah apa yang kalau masak dia naik ke atas? Buah Melaka.
1: Tapi ni, kalau ini buah fikiran kot.
0: Buah fikiran boleh masak ke?
1: Yelah, sebab dia ke atas, di atas kepala.
0: Tapi bila macam mana kau tahu buah tu masak ke tak?
1: Mesti dia cakap. Biasa kalau kita cakap kan, dah fikir masak-masak belum?
0: Dah fikir masak-masak. Macam tu
1: kan? Betul
0: buah
1: tak Abang
0: fikiran. Okey, daripada Ayub Zaman katanya, binatang apa yang macam kucing tapi dia lebih kecil daripada kucing?
1: Anak kucing.
0: Senang. Okey, tak apa, kita bersama dengan pemanggil di talian ni, Jor FM. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Nap.
2: Betul.
0: Okey, bagaimana soalannya?
1: Ya, Kak Nap, apakah soalannya?
2: Soalannya, saya bentuk pantun boleh tak?
0: Boleh. Kak Nap, silakanlah Kak Nap.
2: Atas pokok ada buah. Buah juga. Atas buah ada pokok. Cuba jawab teka-teki gua. Apa itu buah?
0: Cuba teka-teki gua, kata dia.
1: Apa itu buah?
2: Ya.
0: Okey. Saya jawab. Kaki saya jawab.
1: Awak jawablah. Saya jawab, tahu, awak tahu.
0: Dalam bentuk pantun jugalah. Bangun pagi, cuaca sejuk.
2: Yeah.
0: Okay. Lepas tu, singgah membeli air panas.
1: Pula. Minum air panas.
0: Soalan teka-teki Kak Nap.
1: Senanglah pula.
0: Bukan. Itu kan tadi kan sejuk.
1: Sejuk.
0: Carilah yang sejuk. Apa juk? Macam tu. Kita tukar lain.
1: Okey, boleh.
0: Ke kedai roti bersama Zamani.
1: Okey.
0: Singgah membeli teko panas.
1: Okey.
0: Kak Nap, saya nak cuba jawab teka-teki ni.
2: Silakan.
0: Jawapannya buah nanas.
2: Jawapannya betul. Tahniah.
1: Kenapa buah nanas?
0: Tadi Kak Nap cakap atas pokok ada buah, atas buah ada pokok.
2: Betul tu.
1: Okey. Atas pokok nanas. Lepas tu dalam tu buah nanas tu dia punya, dia tu ada lagi.
0: Bukan.
2: Ada lagi satu pokok.
0: Bukan, awak tak tahu buah nanas.
1: Okey.
0: Pokok ada buah nanas. Atas dia tu kan dia macam dia punya mahkota
1: dia,
0: crown
1: dia
0: tu.
1: Dia punya mahkota tu.
0: Itu kan pokok juga, jadi pokok. Gitu. Okey, Kak Nap, terima kasih banyak, Kak Nap.
1: Boleh, Kak Nap.
2: Sama.
1: Kita belum bagi.
0: Kita belum bagi. Betul. Okey, silakan kiss.
1: Kak Nap.
2: Soalan.
1: Okey. Soalan untuk Kak Nap yang ni pun silakan. Tak dapat jawab lagi kan? Soalan lain.
0: Soalan lain.
1: Okey, Kak Nap, dalam benda apa dia ada isi baru boleh jalan. Kalau tak ada isi, dia tak boleh jalan.
0: Saya rasa Kak Nap tak jawab ni. Ini baru betul susah. Kalau tak ada isi, tak boleh jalan. Ada isi baru boleh jalan.
2: Saya cuba.

0: kepada AI Negara Retak untuk anda menghampiri ke pukul 9 pagi. Kurang lebih 5 minit je lagi.
1: Betul. Hmm. Kita masih lagi dalam, kita nak main teka-teki. Tapi ramai yang bagi teka-teki kat sini. Kita dah ada jawapan dia tadi, Safi.
0: Jawapan dia?
1: Dalam banyak-banyak pekerjaan, aha, pekerjaan apa yang tak ada masa depan.
0: Okey. Abang Sabri bagi jawapan eh?
1: Kerja simen lantai.
2: Kedepan rosak simen. Simen kan mengundur.
1: Yalah, lepas kita buat simen tu kan. Kita kan macam makin ke belakang.
2: Makin ke belakang.
1: Kita susun simen tu kan.
2: Ya, mana ada ke depan. Macam macam orang pasang mozaik lah. Orang pasang mozaik pun ya juga lah. Mana ada orang. Tapi orang pasang mozaik dia ke kiri.
1: Dia ke kiri eh.
0: Okey, terima kasih Abang Safi. Tapi sebelum kita ada pemanggil di talian ni, Jor FM. Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi Cik Kis dengan Haji Safi.
0: Ya, selamat pagi. Haji Halimah.
3: Bandai, betul.
1: Okey, Hajar.
0: Budak-budak bermain gasing. Hajar Halimah tadi mesing.
3: Tak, pagi-pagi hari pagi minum pagi kopi ginseng.
0: Minum pagi kopi ginseng.
1: Dia dah tukar lah.
0: Apa? Singgah ke kedai.
3: Soalan raya, eh?
0: Tak payahlah.
3: Soalan raya, eh?
1: Ya, silakan, Hajar.
3: Soalan dia senang je yang ni.
1: Okey, senang je, Safi.
3: Apa ni? Monyet.
1: Okey.
3: Burung.
1: Okay. Monyet, burung.
3: Tupai.
1: Banyaknya. Okey.
3: Tiga lah, tiga binatang ni.
1: Okey, tiga dia binatang.
3: Dia banyak pokok kelapa. Tapi siapa yang dapat makan pisang?
0: Gajah, Kak Ali, apa? Kak Gajah Halimah nak main dengan kita orang kan? Okey, tak apa. Saya bagi peluang Kis. Saya bagi peluang dulu Kis nak jawab. Beliau jawab lagi. Saya serah pada Kis dulu.
1: Yelah, kalau ikut logiknya, monyet lah.
0: Monyet lah. Okey, saya pula yang dipanjat pokok kelapa. Mana datang pisang?
1: Oh, dia sebut tadi pokok kelapa eh?
0: Ya. Yeah.
3: Dia banyak.
0: Saya fokus. Pisang. Saya fokus dengan apa yang Haji Halimah kongsi tadi.
1: Oh,
0: dia kata tiga ekor tu monyet, tupai dengan apa nama satu lagi tadi?
3: Burung.
0: Burung.
1: Burung.
0: Panjat pokok kelapa. Siapa dapat pisang dulu? Mana datang pokok pisang pula? Tadi kata panjat pokok kelapa.
1: Kau kat jauh kat sini tuan pisang tu.
0: Jadi jawapan dia Haji Halimah?
3: Haji Safi cakap jawapan dia apa?
0: Jawapan dia. Jawapan dia tak ada siapa-siapalah sebab dia panjat pokok kelapa.
3: Betul, itulah jawapan dia.
0: Betul. Tepat sekali. Okey. Baik, Kis, ya. Awak bagi satu awak punya soalan tadi.
1: Soalan tadi pun tak dapat dijawab.
0: Lepas tu kita bagi jawapan dia. Okey, benda apa Haji Halimah eh? Kalau dia kosong tak boleh jalan, kalau ada isi baru boleh jalan.
1: Ya.
3: Benda tu ada tayar ke ataupun ditolak ke macam mana?
1: Tak ada. Dia tak ada tayar.
0: Kita bagi clue, dia tak ada tayar.
3: Kalau kosong dia berjalan.
0: Yeah.
3: Kalau ada isi dia berjalan eh.
1: Ada isi. Kalau kosong dia tak boleh jalan lah.
0: Kalau kosong tak boleh jalan lah.
3: Kalau kosong tak boleh jalan, ada isi dia boleh berjalan.
0: Ya. Yeah.
3: Maksudnya dia ada kaki lah ke macam mana, terbang macam mana?
0: Kaki pun tak ada.
3: Tunggut. Tung sampah.
0: Tung sampah. Salah.
1: Salah.
3: Salah.
1: Nurul Ani jawab ada simen pun salah.
3: Yeah.
1: Ada jawab kereta sorong pun salah.
0: Salah.
3: Belon.
1: Betul-betul susah ni.
0: Belon pun salah.
1: Ya, tak ada tayar pun salah. Dia tak ada tayar.
3: Dia bukan berjalan dekat atas darat eh.
1: Tapi dia jalan atas darat lah kan.
0: Dia atas darat lah.
1: Atas darat. Dia kena jalan atas darat.
0: Dalam air tak ada. Tak pernah lagi orang jalankan benda tu dalam air.
1: Belum pernah lagi lah berlaku.
3: Tak dapat lah.
0: Tak dapat. Okey. Kis, jawapannya.
1: Jawapannya? Congkak.
3: Congkak.
0: Yang belakang. Asal pun jadi congkak. Yelah, kalau kita main congkak, dan turn kita tu tak ada isi, tak ada guli kan, tak ada apa kan. Tak boleh jalan lah, kena tunggu ada isi baru kita boleh jalan.
1: Ada isi tu, baru kita boleh berjalan kan. Ada guli dalam tu, kalau kita boleh jalan. Kalau kosong, kita nak
3: jalan. Jadi kalau gitu, guli tu kitalah yang jalankan.
1: Tapi jawapan dia congkak. Jawapan
3: maknanya kalau kita tak jalankan, dia tu tak berjalan lah.
0: Ajar. Okay, ajar.
1: Minggu depan suruh yang kat belakang tu telefon kami.
0: Telefon kami pula.
3: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, itulah dia. Okey. Baik, dapat pukul 9 pagi waktu ini, Kiss. Berakhirlah sudah untuk pantun teka-teki, teka-teki, teka-tekuk. Tapi kita teruskan juga untuk sesi live TikTok Johor FM official. Betul. Ada beberapa lagi persoalan yang belum lagi kita ketahui jawapannya. Ya. Lagi kita sembang.
1: Okay? Betul.
2: Baik, rakan-rakan kita di ruangan FB Live juga. Terima kasih banyak-banyak. Kak Ainiza, Nelly Wazna Sarif kan. Ada bagi soalan tadi. Ya. Tapi tak pun saya jawab. Juga kita ada Nida Wahida, Amir Udin. Selamat pagi Johor FM dan krunya juga semua yang sedang menonton bersama-sama dengan kami lah. Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih semuanya. Ada yang kecawakan kat sini, congkak lama tak main. Dan dia cakap, Kak baru nak type congkak lagi, cepat betul. Okey, ini Aiman. Hai Aiman, terima kasih yang sedang mendengarkan kami waktu ini. Katanya di pejabat, dia pun sedang dengarkan Johor FM.
2: Orang pejabat Pos Sempang Renggam. Mantap, terima kasih banyak. Warga semuanya. Pos Sempang Renggam. Terus jalankan perkhidmatan dengan baik sekali.
1: Ya.
2: Okey, semoga anda terus happy, seronok, ceria dan gembira bersama-sama dengan kami.
1: Dan jangan lupa untuk kita layankan semua tu senyum-senyum gitu.
2: Okay.
1: Tengah buat kerja tu.
2: Baik, kita telah melangkah ke jam yang keempat waktu ini. Terus setia bersama-sama kami di ruang udara Johor FM. Okey tak?
1: Okey, cer.
2: Macam itulah.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Messi. Tahniah okay, untuk pasukan Argentina kalau tengok. Yeah. Itu dia. Messi dah pun kata buat jaringan yang cukup besar. Pada saya agak besar jugalah. Mm-hmm. Sebab tu apa, perlawanan Argentina. Tapi untuk perlawanan malam tadi sebenarnya telah pun berlangsung di antara Portugal dengan Congo. England menentang Croatia dan juga Ghana menentang Panama yang baru sahaja tamat. Mm-hmm. Sebenarnya dalam tempoh kita berkonti tadi.
3: Yeah.
2: Kita tak sempat nak ulas pasal perlawanan tu kan. Sebab kita tengah konti ni kan.
3: Jadi keputusannya?
2: Keputusan untuk Ghana dan Panama sementara tadi berpihak kepada Ghana lah dengan jaringan 1-0 sementara. Ini pasukan favourite saya.
3: Yeah.
2: Dia mengkata memulakan aksi perlawanan bagi kumpulan L yang mana England menentang pasukan Croatia. Wow. England 4, Croatia 2.
3: Wow, 4-2
2: 4-2. Selalu kadang-kadang ada orang kata lah kan, England ni peringkat group stage je, peringkat kumpulan je. Nanti esok dah masuk mula ke ni, ada mula. Dia mula. Susah sikit nak apa, kata nak perform, nak pergi tu kan. Tapi tak tahu lagi, mana tahu.
3: Betul?
2: Tahun ni punya nasib England pula kan.
3: Betul.
2: Okay, sementara Portugal dengan Congo hanya sekadar seri satu sama. Mm-hmm. Tak, kenapa? Oh, support lah sikit.
3: Ya, yeah, saya menunggu okay. Lagi studi satu sama eh. Okay.
2: Oh ya, yeah. Cakap ya pun. Oh, ha, okay, jadilah gitu. Tak adalah saja gua-gua je. Baik, itulah yeah, dia.
3: Sebab saya tak nak campur bila Safi ulas tu kan. Mm-hmm. Kan Safi,
2: tak, saya bukan ulas.
3: Ulas Safi nak sharekan keputusan ada lagi.
2: Tak, ini bukan ulas. Ini cuma kata perkongsian.
3: Perkongsian untuk hari inilah.
2: Keputusan perlawanan setakat hari inilah. Untuk mm-hmm. yang hari ini punya lah.
3: Ya. Yeah.
2: Mm-hmm. Baik. Yang okay. menariknya juga, kita mm-hmm. berikan bola. Saya dengar cerita awak nak cerita pasal bola, bukannya perlawanan bola tapi bola tu sendiri.
3: Bola yang dimainkan tu kan. 96 tahun evolusi bola rasmi Piala Dunia FIFA.
2: Okay.
3: Kalau tengok bola pada tahun 1930, dia seketul yang macam warna kuning macam ni je Sofi.
2: Uh-huh.
3: Kan? Lepas tu setiap dia punya evolusi dia, bola dia berubah.
2: Uh-huh.
3: Dan sekarang ni untuk tahun 2022 hingga tahun 2026.
2: Okay. Apa nama bola tu?
3: Nama bola dia Trion. Trionda.
2: Okay.
3: Nama bolanya, di mana bola ni ada teknologi sensor dilengkapi dengan sensor elektronik untuk mengesan pergerakan bola secara masa yang nyata. Lepas tu dia ada sokongan VAR, iaitu membantu mengesan keputusan lebih tepat dan juga adil. Dan juga ada ketepatan maksima, di mana reka bentuk dan aerodinamik terkini untuk prestasi terbaik di setiap keadaan. Kalau tengok kat sini, ini evolusi bola dia, nampak tak?
2: Tak nampak.
3: Cantik bola. Jika cantik yang bola. Kalau di live TikTok boleh nampak lah. Antara bola rasmi Piala Dunia FIFA untuk tahun 2026. Dan kalau kita tengok kat situ kan, dia punya evolusi dia, dia berubah lah. Daripada kulit tradisional ke teknologi pintar, di mana setiap bola menyimpan sejarah dan setiap inovasi memacu masa depan.
2: Itulah dia. Semakin orang kata perkembangnya kemajuan teknologi tu, kita gunakan sebaik-baiknya lah. Tak sangka sampailah ianya dibawa ke bola tu sendiri.
3: Betul.
2: Mungkin siapa tahu akan datang 10, 20, 30 tahun akan datang.
3: Ha-ha.
2: Bola tu bukanlah lagi menggunakan sintetik.
3: Okay.
2: Kan, kalau dulu kan memang kulit original kan.
3: Aha.
2: Kulit betul. Lepas tu sekarang ni adalah bahan sintetik yang kita gunakan, bukan lagi bahan asli.
3: Mm-hmm.
2: Mungkin akan datang. Kita tak tahu, dia dah mungkin dah lebih maju teknologi dia tu. Bola tu
3: makin
2: dah,
3: canggih.
2: Makin canggih.
3: Dah jadi bola apa?
2: Lepas ni bola tu AI pula. Bola janganlah, sebab takut dikontrol pula nanti.
3: Betul. Dan saya tengok, biasa kita tengok daripada kecil kan Safi, bola yang hitam putih ni lah, yang bulat-bulat macam ni kan, yang biasa kan, yang biasa kita tengok daripada kecil. Sebenarnya bola ni daripada tahun 1970 lagi digunakan di Piala Dunia FIFA.
2: Awak ada tengok Shaolin Soccer tak?
3: Ada
2: tengok Shaolin Soccer
3: ada.
2: Kan? Dia tengok kan bola sepak tu macam mana kan?
3: Tengok.
2: Bola tu boleh ke apa, boleh berapi-api.
3: Berapi-api ya, bola-bola api.
2: Bukan bola-bola api, bola-bola api lain. Awak ni. Okeylah. Itu untuk pagi ni ada cerita menarik lagi berkaitan dengan bola. Kejap lagi kita nak bawakan kepada anda. Kita dengarkan dulu Shakira. Bona Boy, ini dia. Dai-dai. Tak ada kita.
3: Okey je.
2: Contohlah. Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: lagu tu salah.
1: Anda masih lagi mendengarkan Cara FM waktu ini. Kiz dan juga Sophie bersama-sama dengan anda pagi ini. Rakan-rakan penonton kita di live TikTok Jurongmalaya, terima kasih banyak untuk anda semua juga yang berkongsi live kita pada pagi ini. Mm-hmm. Ada cerita menarik, ada perkongsian, bolehlah anda hantarkan ataupun anda komen. Okay? Jurongmalaya, okay, saya rasa cukup setakat itu dulu. Kita risau tak dapat orang,
0: risau saya,
1: orang punya komen kat situ. Tak nampak, semua naik laju kat situ.
0: Terima kasih yang berhadir. Kita ada Rosling dan Muhammad Yunus. Selamat pagi untuk Cik Kiz dan Sophie. Tadi ada yang jawab, Kak Jun jawab, makiri makanan. Makanan makiri jawapan dia tadi.
1: Apa tu? Apa tu?
0: Dia bunyi efek lain sikit lah.
1: Okay.
0: Jarang-jarang saya boleh jawab betul eh.
1: Betul.
0: Sebab saya nak cuba jawab minuman. Mm-hmm. Tapi saya pandai lah.
1: Maksudnya awak dah pandai berfikir lah.
0: Dah pandai lah fikir sikit.
1: Bukan maksud saya pandai berfikir. Memang awak pandai fikir. Tapi untuk jawapan tengah kita, awak dah bukan orang yang jawab sembrono gitu lah.
0: Ya, yeah, gitulah. Mm-hmm. Ada yang tanya soalan apa tu, Sophie? Mm-hmm. Ada yang minta lagi lah soalan yang macam tadi tu. Soalan teka-teki tadi lah yang awak bagi tu.
1: Oh, yang tadi kata, itu kata lawan lah.
0: Kata lawan lah, kan.
1: Tapi kita tak boleh nak live sangat kat sini lah, sebab kita tengah dalam rancangan lain.
0: Betul.
1: Tapi kalau dekat sembang live TikTok, kita boleh kongsikan kepada
0: kita
1: anda.
0: Kita boleh sambung main ni dekat live TikTok, okey?
1: Mm-hmm. Baik, FIFA World Cup sudah semestinya tahun 2026 untuk peminat-peminat pasukan bola sepak, bukan peminat pasukan bola, peminat-peminat bola sepak seluruh dunia. Sekarang ini saya memang tengah sibuk bercerita, bersembang tentang World Cup. Ada yang cerita pasal kehebatan pasukan sokongan dia yang dia pilih. Mm-hmm. Ada yang sokong Belanda, ada yang sokong Jerman, ada yang sokong Uruguay, kan. Ada juga, tapi kata-kata kadang-kadang ikut-ikut sokong yang popular je.
0: Betul lah, sokong nak popular je. Ada cakap mungkin tahun ni, agak-agak tahun ni Brazil ke yang berjaya atau nak kekalkan kecemerlangan. Sebab kalau ikutkan Brazil, merupakan negara yang paling cemerlang dalam sejarah lah. World Cup dengan 5 kali kejuaraan.
1: Mm-hmm. Sebab tu kalau dulu kata, oh saya Brazil, oh saya Brazil, saya oh. Memang ingat lagi masa FIFA 2002, tak salah saya, World Cup 2002 kan. Ada World Cup kan, yang mana Brazil memenangi pada apa, perlawanan final tu menentang Jerman.
0: Wow.
1: Itu antara nama-nama yang
0: memang besar lah. Semua nama besar.
1: Yang kebanyakan nama pemain Brazil tu bermula dengan huruf R.
0: R. Okey, Ronaldo.
1: Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho. Tapi dia punya kapten ni nama lain lah. Kapten ni nama Cafu.
0: Cafu. Ya, Rosin dah cakap saya sokong yang menang.
1: Oh, yang menang je lah.
0: Nar pula cakap, yang tadi cakap biasa sokong mana kelab yang memang kuat kan. Nar pula cakap saya sokong yang handsome je.
1: Yang handsome kebanyakan negara apa? Pada awak sendiri lah, awak sebagai seorang wanita lah kan. Awak rasa negara-negara mana yang lelaki dia tu handsome-handsome lah?
0: Brazil.
1: Awak tahu Brazil punya rupa kebanyakannya macam mana? Kan, sebab dia orang tak terlalu putih.
0: Dia orang
1: bukan macam Opa, macam Korea tak. Dia Latin kebanyakan di belah sana.
0: Dia macam kita. Dia macam kulit macam kita sikit, cerah sikit lah
1: dia
0: kot.
1: Dia macam kita sawah matang.
0: Sawah-sawah matang macam tu. Kan? Maknanya dia bukanlah macam Korea, Opa yang mata sepet tu, bukanlah.
1: Tapi saya rasa awak entam je awak jawab Brazil tu.
0: Yelah, sebab saya baru kongsikan yang Brazil kan. Mesti yang handsome punya.
1: Saya rasa kalau awak tengok play-play Brazil nanti awak mesti akan menyesal. Salah, kita pun nak menidakkan. Tak, ada orang, pandangan orang bila cakap pasal handsome macam mana ni, automatik, oh Korea. Korea je handsome. Han, putih kan, macam tu kan.
0: Nar kata, saya tak minat apa. Saya tak suka yang putih-putih. Dia biasanya kan, kita bila cerita bola sepak, tapi bila orang perempuan dia cerita bola sepak, dia masuk dengan cerita-cerita lain dalam bola sepak.
1: Tapi tak apalah orang kata.
0: Tapi tetap kita dalam cerita-cerita pasal bola. Jangan
1: sebab
0: risau.
1: Sebab kehandsomean tu kan subjektif.
0: Betul.
1: Kan? Kalau lah semua orang pandang sama, tengok ni semua handsome, habis kesian lah orang yang tak handsome, memang tak kahwin lah. Memang tak ada orang suka lah, tak orang nak lah. Tak.
0: Betul lah tu.
1: Dia subjektif. Ada orang tengok macam ni, eh cantik dia ni. Macam
0: di mata dia tadi. Lain.
1: Di mata dia lain. Ada yang walaupun tak berapa cantik di apa rupa parasnya, tapi cantik di hatinya. Itu juga turut menjadi pilihan.
0: Wow.
1: Ini dia. Harap-harap tak salah pilih lah.
0: Janganlah salah pilih.
1: Kita dengarkan seketika Luvia Band dengan Orang Yang Salah untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar. Yuk saing khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang bersama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

0: Daripada Lukman Podolski dengan lagu Bahaya. Untuk anda dengar nama Podolski ni, yelah, saya teringat seorang pemain Jerman. Lukas Podolski nama dia. Kalau dulu kan kita main bola, ataupun kita main bola pula, kita tengok bola kalau Jerman main, ataupun Bayern lah kan, main, ataupun kalau kita main game, Podolski. Okey, itu bukan apa. Saya selia kita cerita pasal World Cup.
1: Ya, jadi memang kita nak ajak anda cerita pasal bola.
0: Untuk jam ini ada sikit-sikit pasal bola. Kita masuk sembang-sembang bersama-sama dengan kita Abel Zul, tim Brazil yang pakai baju nombor 10. Siapa dia? Cuba teka.
1: Ha, kata dia. Cuba teka
0: Ki, sebab awak peminat Brazil.
1: Oh, ya ke? Saya tak tengoklah pula jersey orang. Saya minat, saya tengok yang part yang saya minat je lah.
0: Yang part awak minat apa?
1: Yang kalah tadi tu.
0: Apa yang loss? Apa loss? Roberto Carlos.
1: Roberto Carlos. Saya nak sebut itulah. Safi awak ni.
0: Oh, minat Roberto Carlos. Habis World Cup 2026 ni, awak dah tengok tak dia main macam mana?
1: Saya tengok yang mana dah siarkan lah.
0: Oh, yang dah siarkan lah. Tapi okey lah. Dia ada skor?
1: Ada.
0: Ada?
1: Dia skor dia memang power lah.
0: Power kan? Sebab dia shooting laju kan?
1: Betul. Itu yang saya minat tu.
0: Tapi itu tahun 2002 punya game.
1: Apa pula saya baru tengok lah, Safi.
0: Iya ke? Tahun 2002, 2006.
1: Tak apa, saya memang minat dia dulu, Safi. Awak cubalah jawab yang Abel Zul ni. Abel Zul tanya ni. Abel Zul dia main ajak main teka-teki dengan kita
0: tak,
1: pula.
0: Dia tanya awak, okay, kalau play-play Brazil ni, awak suka player yang memakai jersey nombor berapa? macam tu. Okay, saya ajak awak, saya ni. Paling senang lah. Awak cakap nombor satu. Sebab nombor satu dia Alisson Becker. Penjaga gol Liverpool.
1: Okay.
0: Jadi awak kena...
1: Tapi sekarang ni kita on air tau. Yang tadi kita off air.
0: Oh, iya ke? Yang mana off air?
1: Yang ni kita on air tau.
0: Yang ni on air betul. Betul lah tu. Alisson Becker. Pemain Liverpool tu. Penjaga gol utama Brazil.
1: Sebab Safi ajar saya macam mana nak jawab kalau tanya bola tau.
0: Boleh lah sikit-sikit.
1: Boleh lah sikit-sikit.
0: Kita tinggalkan sikit cerita daripada rakan-rakan pendengar kita ni yang menyapa kami Kiss di ruangan rumah hijau kita.
1: Ya, yeah, siapa yang ada pagi ni?
0: Minta ampun kalau ada komen-komen yang kami tak sempat baca, sebab ialah kita keutamaan kita untuk live TikTok dan juga di laman muka buku kan. Kalau di rumah hijau ni juga kita ada Kak As pagi ni, ada ucapan selamat hari jadi kepada katanya kepada cucu dia. Nur Aina Zara Muhammad Fikri yang menyambutnya pada hari ini.
1: Yeah.
0: Yang berada di Bandar Putra Kulai. Juga buat semua rakan-rakan di mana saja berada. Nah, tak lupa juga kepada warga Belitung dan Bukit Tongkat lah. Terima kasih Kak Asmah yang menyambut ulang tahun kelahiran buat cucunya yang bernama Nur Aina Zara.
1: Yeah.
0: Muhammad Fikri. Okay. Baik, Kak Ruby juga buat semua saudara mara on the way balik, on the way ke hospital ni nak buka jahitan. Doakan semoga Allah pemudahkanlah urusan kami ya. Tengah layan Jora FM. Jora FM tetap di hati.
1: Terima kasih.
0: Dan satu lagi untuk kita kudarakan pagi ini adalah daripada Kak Nora. Selamat ulang tahun buat anak saudara Mas Linda. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dimewah akan rezeki berlipat kali ganda, dan semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu, insyaAllah, mudah-mudahan.
1: Juga kita nak menyapa rakan-rakan kita di rumah biru kita, antaranya ada Kak Ina Mahadi yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga sihat ceria katanya. Ada Nida Wahida, hai, salam ceria untuk Cik Kis dan juga Sofi. Kita ada Soekarno Samsuri Sam, Jaya Kesuma dan Muhammad Yusof yang setia mendengarkan kami, katanya di RTM Click. Terima kasih.
0: Ya, baik. Daripada Gambir 93 katanya, saya adalah penyokong pasukan Itali. Tapi sebab tak layak, jadi dia tukar kepada pasukan Jerman.

0: Messi je dah hat-trick. Tahu kan yang kalau ikut yang lepas musim lepas Piala Dunia dimenangi oleh Argentina.
1: Ya.
0: Ah, jadi untuk tahun ni kita tak tahu lagi siapa. InsyaAllah mudah-mudahan lah kita tengok nanti, okay, bagaimanakah
1: adakah
0: corak permainan.
1: Anda?
0: Kadang-kadang perlawanan di peringkat kumpulan ni belum menjanjikan pasukan itu hebat tau. Kadang-kadang kita tengok group stage, wih power ni, bantai sampai 7, bawa menang 4-0 contoh kan. Tiba-tiba dia masuk ke pusingan seterusnya, kadang-kadang dia gagal untuk meneruskan momentum tu.
1: Itulah bila hujung-hujung tu kita tak tahu siapa
0: tak tahu, lah yang menang. Dari segi taktikal, bola ni pun taktikal dia sentiasa berubah. Bergantung kepada pengurus lah. Kita tengok.
1: Bukan nasib eh.
0: Siapa lawan kita, bukan. Kalau nasib, takkan macam tu kan.
1: Mana tahu, Alan, dia benar nasib je tu. Bola tak ada macam tu eh. Tak ada istilah macam tu.
0: Tak ada. Ada usaha, ada orang kata kesepakatan dalam setiap pasukan tu, insyaAllah boleh menang.
1: Kena perform.
0: Kita dengarkan untuk lagu yang seterusnya, FIFA World Cup 2026 Goals. Ini dia daripada Lisa Anita Rema, FIFA Sound. Untuk anda, terus dengar Jor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah. Just,

0: Daripada Marsha dengan lagu cinta untuk anda, 9.51 minit pagi waktu ini.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini yang dengarkan siaran Johor FM, di mana juga anda berada yang sedang buat kerja dekat pejabat, di kedai-kedai makan, yang buka siaran kami. Terima kasih kami ucapkan.
0: Ya, yang bercakap berkaitan dengan, yelah, kadang-kadang ada yang tadi baru saya dengar kali pertama, daripada sisi nampak macam Syahizy Sam.
1: Dari sisi tepi Abezul
0: menambah lagi macam Aaron Aziz pun ada.
1: Itu dari depan ke belakang ke, dari mana?
0: Tak, itu rasanya dari belakang.
1: Dari belakang.
0: Baiklah, apapun sembang-sembang santai kita pada pagi ni, ruangan TikTok Johor FM Official sebenarnya sudah pun berada di penghujungnya, Kis.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan penonton kita lah yang stay daripada awal kita buka live tadi pukul 8 lebih sampailah sekarang ini.
1: Ya.
0: Yeah. Kerana kita dah menghampiri ke penghujung lah untuk pertemuan kita
1: waktu ini. Tapi siaran kami sampai pukul 12:30 hari bersama dengan kami, kan?
0: Ya.
1: Jangan kacau, kami ada lagi. Kak Jung ada radio kat rumah on 24 jam. Terima kasih yang sentiasa dengarkan kami. Selepas ini 10 pagi kami bawakan untuk anda Dunia 10 pagi, dan selepas itu seperti biasa kita ada
0: kita ada Muzik Tanpa Henti. Kita bawakan untuk anda dalam Muzik Tanpa Henti koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Sudah semestinya koleksi lagu-lagu yang bakal menggamit kenangan nostalgia anda seketika ketika anda berada. Mungkin pada ketika itu anda masih lagi bujang. Mungkin anda masih lagi
1: di alam percintaan.
0: Dalam percintaan. Mungkin pada ketika itu anda bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Dengan gaya, style, pakaian yang cukup berbeza sekitar tahun 80-an, 90-an nak dibandingkan dengan sekarang lah.
1: Tapi ada juga mungkin dia awal-awal tahun 2000 pun ada juga, kan? Yang sekarang ni mungkin bayi-bayi kita, lagu-lagu tu sebenarnya waktu zaman sekolah, kan? Ingat lagi.
0: Tepat pukul 10 pagi kita akan pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti Dunia 10 pagi. Sekarang Hakim Rusli, Mimpi Okey Tak?
1: Okey je. Macam
0: itulah. Percamkan malam.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu telah mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimutamatkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selat itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1-1 menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwako.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pencama, Bidadari, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pincaman bahasa Sanskrit iaitu Vidyadari, maksudnya dewi dari syurga atau kayangan, juga merupakan kiasan bagi perempuan yang cantik dan rupawan. Ayat contoh, apabila dia mengamat-amati wajah isterinya yang cantik bagai bidadari itu, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Hai, Bros. Manam Zah, lagu Tanjung Puteri, pembuka tirai bagi jam yang terakhir. Jam yang ke-6, Aura Permata, Sofie dan juga Cik Kis masih lagi bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti.
1: Hari Khamis yang manis, hari ini 18 Jun 2026.
0: Ya.
1: Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut ulang tahun hari ini.
0: Hari ini juga 2 Muharram, 1448 Hijriah.
1: Kita berada di tahun baru hari ini. Semoga kata semangat pun kena baru walaupun tahun baru dalam bulan Islam kita kan.
0: Betul.
1: Semalam kita sambut
0: satu Muharram
1: semalam.
0: Baik, apapun untuk anda masih lagi dengan koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia, lagu-lagu tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Terus menghiburkan anda lah kan. Jadi diharapkan agar anda tidak jemu-jemu bersama-sama dengan kami. InsyaAllah lah, mudah-mudahan, sebab koleksi lagu-lagu dia tu memang best lah kan.
1: Betul.
0: Memang insyaAllah menepati cita rasa anda tika dan saat inilah.
1: Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini semuanya untuk anda.
0: Kejap lagi ada Kincu Merah. Ini dia Lela dengan Bidadari untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik ke dalam telefon pintar anda di Google Play App Store ataupun di Huawei Apps Gallery lah. Mudah untuk anda dengarkan kami, mudah untuk anda tonton televisyen, lebih-lebih lagi kalau waktu World Cup ni kan. Sekarang ni tak kisahlah anda berada di mana, ada internet, ada telefon, boleh buka RTM Klik, boleh tengok TV, boleh dengar radio,
1: boleh jalan macam biasa. Baik, untuk anda semua, kita nak ajak untuk anda semua petang ni kita ada program Yok Sain khas kita yang diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley Johor Bahru bersepadan dengan Hari Pederma Darah Sedunia 2026. Kita akan bersama dengan petani, bersama dengan DJ D, DJ Taufik dan juga DJ Suzy. Jadi untuk anda kalau nak menderma darah hari ini pun boleh hadir bersama-sama.
0: Mana yang suka kan, ada setengah orang memang dia menjadi rutin dia setiap 6 bulan sekali ke. Mereka akan buat kata derma darah itulah.
1: Derma darah.
0: Sangat-sangat bahagia untuk mereka yang memerlukan. Baik, apa cerita ni? Hanya seorang memiliki darah emas di Malaysia. Hanya seorang miliki darah emas di Malaysia. Apa dimasukkan ni, Kis?
1: Darah emas dia. Darah emas di mana hanya seorang individu di negara ini dikenal pasti memiliki kumpulan darah paling jarang di dunia.
0: Dikenali sebagai the golden blood atau darah emas. Ketimbalan pengarah satu pusat pusat darah negara PDN, Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah berkata, pemilik darah jenis RH. Nampak tak? Ada berita tu. Tu ada kita klik dekat online
1: betul
0: ni kan.
1: Dia tertutup. Dia macam kejap-kejap hilang. Yang pastinya darah apa RH. RH nul.
0: Okay.
1: Dikesan di Terengganu dan usaha melakukan saringan telah dibuat terhadap keluarga individu itu. Dia jumpa
0: dia tu kat Terengganu. Dia menutup saya punya perkataan. Okay. Baik, setakat ini seorang sahaja mempunyai darah yang sangat jarang ditemui dan dianggap istimewa. Nampak dia keluar lagi. Okay, baik, itulah dia. Jadi jika ada keperluan di hospital, kami akan menghubunginya untuk menjadi penderma, katanya pada kempen derma darah perdana di UITM Shah Alam.
1: Di mana the golden blood hanya dimiliki oleh seorang dalam 6 juta penduduk dan sehingga kini dipercayai hanya 50 individu sahaja memiliki di seluruh dunia. Dan darah yang dikatakan ditemui sejak tahun 1961 pada seorang wanita yang berasal dari Australia itu paling universal dan dianggap penyelamat nyawa kerana tiada antigen. Dan kalau di Malaysia setakat ini baru seorang. Di Terengganu katanya memiliki darah emas. Saya lepas ni saya nak check jugalah darah emas ke.
0: Mana tahu kan? Mana? Darah emas.
1: Darah emas.
0: Baik, apapun untuk anda pagi ini, terus saja amalkan gaya hidup sihat. Ianya sangat-sangat penting dalam pada kita ni, bagi yang dah menjangkau usia 40-an ke atas kan. Memang kena jaga betul-betul lah pemakanan kita. Sebab takut kita, orang kata, ada penyakit yang memang kita tak nampak. Tengok-tengok macam sihat, tiba-tiba je ada.
1: Itu yang penting. Dan juga sentiasa kita lakukan pemeriksaan secara berkala lah, 16 kali.
0: Baik, meneruskan ibu untuk anda, langit tanpa tiang untuk anda sekarang. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, tepat 11.30 minit pagi. Waktu ini kita nak bersama dengan satu rancangan tajaan DCM Herbs.
1: Ya, kita ada Zul di talian pagi ini. Pastinya ada perkara menarik untuk anda pendengar Johor FM. Silakan Zul.
2: Baik, terima kasih Sofi dan juga Jikis yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada anda semua, semua bangsa-bangsa Johor yang terus dengarkan. Yang pastinya kalau dengar suara saya, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua dan juga pendengar-pendengar Johor FM. Dan juga untuk pagi ini, saya nak kongsikan banyak yang menarik untuk anda semua, manfaat, kelebihan dan juga cara penggunaan bagi perfai kami iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam satu. Yang mana untuk hari ini, sebotol perfai kami berisi padu 325 ml, dan kami menggunakan bahan-bahan yang kami adunkan dalam perfai kami sangat hebat, iaitu kita ada sarang burung walid, kita ada deliver, rosel dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap, sebegian jaminan sebab dia ada masam manis, kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu berikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Ini juga antara feedback-feedback yang terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami yang telah menggunakan perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Yang mana perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah dan juga tinggi kandungan protein dan kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Mi Putra buatan Muslim, dan yang mestinya kita ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Yang mana sekejap lagi saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Dan yang pasti juga, yang mana yang ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai ini adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dan juga dalam masa sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan perempuan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Okay. Dan untuk anda semua, sebelum ni kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol. Tetapi untuk hari ini, dan hari ini kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua, sempena dengan bulan keluaran pengasas Steha. Dan hari ini berkata dia nak bagi kepada anda semua sangat hebat, iaitu kita ada dua package. Package yang pertama, kita ada package kasih dan juga kita ada package sayang. Package kasih, beli tiga percuma tiga, dengan harganya adalah RM200. Dan satu lagi, pakej sayang, beli enam percuma enam, yang mana dengan harga RM300 sahaja. Okey, sekali lagi, untuk pakej kasih RM200, beli tiga percuma tiga. Kalau pakej sayang RM300, beli enam percuma enam. Sangat berbaloi. Sebab apa? Ya, tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah akan terpilih untuk hadiah yang berupa pakej percutian. Jadi jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan lepaskan peluang. Ini adalah masa keemasan anda dan juga semua penduduk-penduduk Johor, bangsa-bangsa Johor. Jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Pakej percutian ini bukan datang kerap-kerap kali, tapi hanya sekali ini saja. Jangan lepaskan peluang. Dapat sekali lagi, hubungi kami di 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Saya nak kongsikan lebih banyak lagi manfaat untuk anda penggunaan perfai kami, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu terbaik.

0: Mari kita masih lagi bersama dengan rancangan tajam DCM Herbs. Ya. Silakan Zul.
1: Apa lagi yang menarik untuk bangsa Johor pagi ni Zul? Silakan.
2: Alright, terima kasih Sofi dan juga Keith. Kepada semua pendengar Johor FM, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada juga terlepas dengan apa promosi yang sangat hebat ni dengan kata ada percutian bagai. Ini saya nak kongsikan untuk anda semua, okay? Yang mana promosi hari ini kita nak berikan dua package yang sangat menarik, okay? Yang pertamanya kita ada package kasih yang mana beli tiga, percuma tiga dengan harga RM200 sahaja. Dan satu lagi kita ada pakej sayang, beli enam, percuma enam. Jadi dengan harga RM300 sahaja. Sangat bermaloi, rugi kalau kata anda tak dapatkan sekarang. Okay? Ini untuk warga-warga Johor, bangsa-bangsa Johor yang terus dengarkan tak kira mana jual anda berada. Jadi yang mana satu lagi pula, untuk kali ini, untuk hari ini, pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Dahlah beli murah, dapat pula promosi, dapat pula cabutan bertuah untuk percutian. InsyaAllah kalau rezeki anda hari ini, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436 014-988-2436. Jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan fikir-fikir dah, kena buat keputusan sekarang sebab yang telah menggunakan profil kami ni memang ramai dah, hampir ribuan orang yang telah menggunakan, juga feedback yang terbaik. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Dan satu lagi, mungkin juga ada yang masalah untuk membuang ataupun perut selalu kembung atau berangin, boleh amalkan perfume kami bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan dan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, pengambilan perfume yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya adalah bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol perfume ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Dan bila kita amalkan perfume ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga, ringan untuk membuat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walet perfume ini, sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa keadaan sihat dan juga kuat. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, dapatkan sekarang. Kita ada dua pakej yang sangat menarik. Pakej yang pertama, beli tiga, percuma tiga. Jadi total semua enam botol perfume, RM200 sahaja. Satu lagi, kita ada pakej sayang, beli enam, percuma enam. Dengan harga RM300 sahaja, total semua dapat 12 botol. Ya Allah, murahnya, dahlah murah. Kita bagi pula untuk anda semua, tiada cas penghantaran. Hantar, kami berikan percuma. Jadi satu lagi pula, kita nak bagi kepada anda semua, pembeli-pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi insyaAllah kita tak tahu rezeki untuk siapa kan, untuk nak pergi bercuti ini. Jadi ini juga bersempena dengan sambutan bulan kelahiran pengasas pihak. Jadi Alhamdulillah, siapa yang dapatkan pakej ni, tak kisah pakej kasih pun boleh, pakej sayang pun boleh, dia dah layak untuk dapatkan cabutan bertuah terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi untuk semua, hubungi kami sekarang, jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan dipikir-pikir dah, kena dapatkan sekarang sebab orang kata apa, peluang tak datang sekali. Jadi jangan rap sekarang, hubungi kami di 014-988-2436 014-988-2436 sekali, 014-988-2436. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda cara penggunaannya adalah sangat mudah. Dua kali sehari minimum, dua sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kemudian kanak-kanak yang seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfume kami, insyaAllah. Jadi lepaskan peluang sekali lagi untuk dapatkan promosi yang sangat hebat untuk warga-warga Johor, yang mana kita nak berikan kepada anda semua Beli 3, percuma 3. Total semua 6 botol dengan harga RM200. Kemudian fikir sayang, beli 6, percuma 6. Total semua 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Tiada cas penghantaran dan pembeli yang bertuah juga akan terpilih.

0: 0149882436. Senang cerita saya cakap Ogi kalau siapa tak dapatkan promosi untuk hari ini. Ya Allah. Jadi untuk ada semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan pakej sayang ataupun pakej kasih. RM200, 6 botol. RM300, 12 botol. Ya Allah, Tuhan aku. Jadi hubungi kami sekarang, okey? Di 0149882436. 0149882436. Yang mana percuma penghantaran dan pembeli yang bertuah akan juga terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Itu sahaja. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati promosi yang sangat luar biasa. Jadi jom terus kekal bersama dengan Kiss dan juga Sophie untuk lagu-lagu terbaik sehingga ke penghujung konti nanti. Kita jumpa lagi di CM Hub. InsyaAllah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul dari DCM Hub. Itu dia tadi perkongsian menarik dalam rancangan tajaan 15 minit.
2: Baik, kita ada lebih kurang sikit lagi masa dalam Aura Permata. Jom kita nak layan lagu-lagu ini dulu untuk anda.
1: Def Gapsi, Ibu Kata Cinta untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cik.
1: Macam itulah.

0: Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami dalam Aura Permata. Sofi dan Cik dan juga Cik Ki sudah pun berada di penghujung pertemuan ataupun penghujung tugasan lah.
1: Ingatkan nak sebut Cik apa tu, baiklah Cik.
0: Baiklah Cik.
1: Baik, untuk anda terima kasih bersama dengan kami tadi juga di live TikTok. Main teka-teki hari ini terhibur kami dengan anda semua yang sentiasa menemani kami, okay? Esok kami kembali lagi akan bersama dengan anda. Apa yang penting, anda kena terus setia bersama dengan kami 18 jam sehari siaran Johor FM menemani anda.
0: Baik, insyaAllah ada masa dan kesempatan. Tadi dah beritahu esok eh?
1: Yes,
0: oh dah, esok kita jumpa lagi. Dan semoga anda telah pun terhibur. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Liza Hanim. Lagunya Selautan Rindu. Daripada saya Sofi Nawawi,
1: dari saya Cik Kis.
0: Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni, kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki. Walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Jor FM.

Demam Piala Dunia terus menghantui kita menerusi penyiar rasminya RTM dibawakan secara percuma terus kepada anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hai semua. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Ya. Saya Lily Khalid temani anda semua dari 12 tengah hari sampai lah pukul 6 petang nanti untuk segmen yang kedua kalau di Johor FM ni. Variasi Permata. Hari Khamis hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1447 Hijriah. Kalau tadi sarapan pagi bersama dengan Saufi Nawawi dan juga Cik Kis yang manis. Jadi untuk makan tengah hari, mentong dan juga ngeteh bersama dengan saya Lily Khalid boleh ke? Sampai pukul 6 petang teman berteman lagi tu. Harap semuanya sedilah kan? Takkan tidak InsyaAllah sajian lagu terbaik temani kita semua dan juga info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda. Tapi kena janjilah. Janji dulu. Dengar Johor FM Permata Selatan ya. Di mana saja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke? Mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terus kekal setia bersama dengan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0129-9010-19. Sekejap lagi Lily nak menyapa rakan-rakan kita yang mana dah hadir bersama dengan dedikasi ucapannya. Meneruskan lagi hiburan untuk jam yang pertama ini di Variasi Permata. Lama tak dengar lagu ni. Six Sense dengan lagunya Tanpa. 12.27 minit tengah hari, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sel titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang bersama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Ya, dan pastinya anda salah seorang yang akan pergi ke Mid Valley Mall ya, untuk bersama-sama dengan tim Johor FM dalam Yok Sai Khas Johor Bahru. Suzy, lagi kita ada juga rakan-rakan lain bersama dengan DJ D dan juga DJ Taufik. Oh, derma darah, kita jadi hero tau. Siapa yang derma darah automatik jadi hero kepada rakyat Malaysia, betul tak? Kita tak tahu siapa yang memerlukan, betul? Dengan sumbangan kita tu dapat membantu ramai orang kan, yang banyak tanggungannya, yang memerlukan sangat kan, mungkin dah hujung nyawa, betul, memang memerlukan sangat darah tu. Itulah namanya hero dalam diam kan. Tak tahu siapa pendermanya, tapi kitalah hero sebenar. Seronok kan tim Johor FM kemarin pergi ke Mersing untuk Hari Penyusup Dunia. Hari ini Hari Penderma Darah kan. Kami nak berada dekat dengan anda semua. Sebab apa? Andalah penyokong setia Johor FM. 18 jam sehari kami bersiaran untuk temani hari-hari anda. Bukan saja dengan hiburan, tetapi juga info-info penting turut akan dikongsikan. Siapa yang hadir tu kalau dekat WhatsApp Johor FM, menyapa sekejap rakan-rakan kita. Abang Dola Sport, Dola Sukan, lama tak sebut Dola Sukan ni. Apa khabar Abang Dola? Menyapa rakan-rakannya lah macam biasa, sahabat kesayang dan juga rakan-rakan yang lain serta pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Juga ada Kak Ida Musa. Hai, salam variasi permata katanya. Untuk siapa tu Kak? Untuk semua pendengar Johor FM. Untuk saya tak ada, layan terus. Nasib baik ada cakap layan terus. Selamat tengah hari kembali buat Kak Jijah Paiman kita. Ditujukan ucapannya untuk anak menantu yang baru keluar hospital. Jangan lupa makan ubat katanya. Doktor dah sarankan tu untuk berehat. Sambil anak menantunya rehat, suruh dengar Johor FM. Kan tenang jiwa eh. Hiburan ada, info ada, apa lagi nak. Bola pun ada dekat RTM Klik lah. Kak Jaimah, hai, nak titipkan ucapan untuk siapa tu? Untuk pendengar Johor FM katanya. Salam mesra diingatan selalu. Ya, dan juga untuk DJ-DJ Johor FM. Meneruskan lagi hiburan waktu ini bersama dengan Syamil, lagunya Hamba Cinta Johor FM.

2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 18 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan Keluang pada 110 minit tengah hari, Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 112 minit tengah hari. Dan sebentar nanti juga, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM, Angkasa Puri.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peritu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Azni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGAL menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Kokkareli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Kokkareli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Deputy Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua bagi Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga pada lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pencama, Bidadari, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pincaman bahasa Sanskrit iaitu Vidyadari, maksudnya Dewi dari syurga atau kayangan, juga merupakan kiasan bagi perempuan yang cantik dan rupawan. Ayat contoh, apabila dia mengamat-amati wajah isterinya yang cantik bagai bidadari itu, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menggenggam hati-hati kita, yang membolak-balikkan rasa dalam jiwa manusia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling bersih hatinya, paling luhur jiwanya. Tajuk kita kali ini adalah hasad adalah ujian bagi orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hidup ini bukan sekadar ujian pada harta, bukan sekadar ujian pada kesusahan, tetapi ada satu ujian yang sangat halus, sangat senyap, namun sangat berbahaya. Ujian itu adalah ujian hati. Bila mata melihat orang lain lebih berjaya, bila telinga mendengar orang lain dipuji, bila hati terasa sempit tanpa kita sedari, maka di situlah bermulanya ujian. Ujiannya sama ada kita redha ataupun kita hasad. Yang pertama, kita perlu tahu hasad adalah ujian iman. Adakah kita percaya Allah itu Maha Adil? Allah sebut dalam Al-Quran, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Hasad ini ibarat, dia ini bukan sekadar rasa tidak suka. Ia adalah tanda kita mempersoalkan pembahagian Allah. Contohnya, kita tengok kawan kita naik pangkat, hati kita cakap, kenapa dia, kenapa bukan aku? Seolah-olah kita lupa Allah itu Maha Adil. Allah Maha mengetahui siapa yang layak. Orang yang beriman, bila diuji sebegini, dia tunduk. Dia akan berkata dalam hati, Ya Allah, engkau lebih tahu. Yang kedua, nikmat orang lain adalah ujian kita. Allah nak tengok reaksi kita. Setiap nikmat yang kita tengok pada orang lain sebenarnya bukan ujian untuk dia je, tapi ujian untuk kita yang melihat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebut dalam Al-Quran, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Contohnya, kita nampak jiran beli kereta baru. Kita nampak sahabat kita hidup mewah. Ketika itulah Allah sedang melihat adakah kita ini bersyukur ataupun kita mengeluh? Adakah kita mendoakan atau membandingkan? Yang ketiga, orang beriman akan mendoakan, bukan membenci. Hati orang beriman dia tak sempit. Hati mereka luas, penuh dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia cintai saudara dia apa yang dia cintai untuk diri dia. Contohnya, kalau kita nak rezeki kita luas, maka doakan juga untuk orang lain. Kita, bila kita lihat orang lain berjaya, ucapkanlah, Ya Allah, berkatilah dia dan kurniakan juga kepada aku dengan cara yang engkau redai. Itulah tanda hati kita hidup. Yang keempat, hasad menjauhkan seseorang daripada syurga. Syurga adalah untuk hati yang bersih. Hasad bukan perkara kecil. Dia boleh memakan pahala kita sedikit demi sedikit. Nabi SAW tegaskan, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Bayangkan, kita solat, kita sedekah, kita buat baik, tapi kerana satu rasa hasad, semuanya hangus. Syurga tu bukan untuk kita yang penuh dengan dengki, tapi untuk hati yang bersih, yang tenang. Dan yang kelima, penawarnya ialah latih hati kita menerima. Belajar ucap Alhamdulillah. Penawar kepada hasad bukan dengan harta, tapi dengan latihan hati. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Latih diri, Bila orang lain dapat sesuatu, kita ucap Alhamdulillah. Walaupun bukan kita yang dapat, tapi kita tetap memuji Allah. Contohnya, kawan kita dapat rumah baru. Kita mungkin belum mampu, tapi kita tetap berkata Alhamdulillah. Semoga Allah juga luaskan rezeki aku. Inilah latihan yang menjadikan hati kita tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian hati ini tak nampak, tapi ia menentukan ke arah mana kita. Adakah kita menuju syurga atau kita sedang menjauhkan dari syurga? Maka marilah kita berdoa, Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala sifat hasad. Lapangkanlah jiwa kami dengan redha. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa bersyukur kepadamu. Dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan hati yang sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tapi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar. Aisyah, kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah. Jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun. Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tuan-tuan. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Tu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan, Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf ni tak tahan. Maka dia ambil satu cerita kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana, maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong. Memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada pintu kanan. Kau keluar je, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar. Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni, malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita raikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsomean yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh tuan-tuan, sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam itu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawa.
1: Hai Wak.
0: Hai.
1: Khabar eh?
0: Waras.
1: Khabar eh pada kabeh wong sing ngrungono Johor FM gi. Waras ya.
0: Itu dia Wak tanya para pendengar pula. Harap-harap semua waras Wak.
1: Waras.
0: Waras. Bukan waras eh?
1: Waras bukan.
0: Bukan.
1: Waras.
0: Pandai pula nyubah pula. Waras.
1: Waras.
0: Baik, hari ni Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Dino iki cik perumpamaan mana lah.
0: Perumpamaan. Peribahasa hari ini.
1: Ya. Ngarep ke pager, pager simangan padi.
0: Ini mesti orang dah boleh agak.
1: Yelah.
0: Harapkan pagar, pagar yang makan padi.
1: Besar ada pagar ni, pagar.
0: Pagar, pagar. Okey, kita cuba eh.
1: Okey, sekali lagi.
0: Ngarep ke pagar.
1: Ngarep ke pagar.
0: Ngarep ke
1: pagar.
0: Pagar.
1: Pagar simangan padi.
0: Pagar simangan padi. Pagar simangan padi tu senang. Nak sebut lepas tu ngarep.
1: Ngarep ke macam mengharapkan.
0: Daripada perkataan mengharapkan lah.
1: Mengharapkan.
0: Ngarep. Ngarep. Boleh Wak.
1: Ngarep ke pagar.
0: Susah benar ni Wak.
1: Kata belajar.
0: Okey, kita belajar. Ngarep ke pagar. Pagar
1: sing mangan
0: padi.
1: Bolehlah tu. Belajar sikit-sikit.
0: Belajar. Janji boleh. Janji bunyi.
1: Ya.
0: Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari no. Untuk apa?

0: Kanser titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauha Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang bersama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Dari Lautan Mersing, tim Yok Sai Johor FM kini berada di pusat membeli belah pula ya. Kali ini sempena dengan Hari Penderma Darah 2026. Dan nampaknya dekat sana menyerikan lagi reruai Johor FM. Kita ada DJ D, DJ Taufik dan juga DJ Suzy. Apa agaknya perkabaran sahabat-sahabatku di sana ya? Jom kita dapatkan gambaran suasananya. Anda boleh tonton di Facebook Live Johor FM juga bersama dengan DJ D. Silakan DJ D.
2: Okey, terima kasih Lily yang telah menemani anda untuk statement variasi pada petang ini. Okey, untuk hari ini kita bersiaran langsung di Pusat Med Valley, Pusat Derma Darah Jauhar. Sempena dengan majlis perasmian pembukaan Pusat Derma Darah Jauhar dan juga pelancarannya. Okey, di sini kan bersama dengan saya ketika ini kita ada tetamu kita yang kita panggil khas untuk untuk majlis pelancaran ini, yang mana kami berada di pusat di Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4 Center Court Mid Valley. Okey, kita bersama dengan Dr. Muhammad Mizan bin Gusari selaku Ketua Jabatan Perubatan Transfusi HSAJB. Jadi kita nak tanya beberapa soalan lah Dr. Ila eh. Okey Doktor, mikrofon kat sini Doktor.
3: Okey. Terima kasih kepada pihak Johor FM datang ke majlis kami.
2: Okey, terima kasih juga kepada pihak hospital kerana sudi menerima kunjungan kami yang ketika ini dalam program Yok Sai Khas Johor FM sempena dengan sambutan Hari Derma Darah Sedunia 2026 Doktor. Okey, boleh tak Doktor kongsikan sikit latar belakang penubuhan Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley ini? Jadi apa objektif utamanya?
3: Baik. Pusat Derma Darah Jauhar ini mula beroperasi pada Jun 2021.
2: Yeah. Okay.
3: Dahulunya dikenali sebagai Johor Bahru Blood Donation Street. Okay. Ia adalah CSR daripada pihak Mid Valley kepada HSA Johor Bahru dengan bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih mudah dan selesa kepada penderma darah hadir menderma terutamanya penduduk sekitar Johor Bahru. Dan kini selepas inisiatif daripada dan perhatian daripada pihak yayasan Raja Dato' Sophia, Pusat Derma Darah telah disara untuk memberi keselesaan kepada penderma supaya dapat menderma dengan lebih selesa dan juga user friendly lah.
2: Okey, macam mana pula situasi bekalan darah di Johor ketika ini? Adakah stok darah yang ada mencukupi untuk menampung keperluan pesakit hospital seluruh negeri?
3: Okey, baik. Alhamdulillah, setakat hari ini stok bekalan darah adalah mencukupi dan stabil. Namun kita mengharapkan supaya penderma darah dapat terus konsisten setiap 3 bulan sehari. Setiap 3 bulan supaya dapat menstabilkan stok darah sepanjang tahun untuk tahun ni lah.
2: Okey, jadi apakah kemudahan serta perkhidmatan yang disediakan di pusat ini? Ia bagi memudahkan orang ramai yang menjadi penderma darah.
3: Baik, jadi kemudahan ini telah dinaiktaraf. Jadi kita ada ruang penderma darah yang moden dan berhawa dingin. Ruang menunggu yang lagi selesa dan juga lokasi pusat derma darah ini terletak di dalam pusat membelah. Jadi ia lagi mudah accessible kepada penderma darah dan juga waktu operasinya adalah panjang daripada 10 pagi hingga 6.30 petang dan dibuka setiap hari termasuk cuti umum dan hari minggu. Jadi ia memberi kelebihan lah kepada penderma darah.
2: Dia tak ikut waktu pusat beli belah ni buka ya doktor kan?
3: Ah betul. Biasa kalau di hospital sampai pukul 5 petang dah tutup lah. Ini sampai 6.30 petang. Mm-hmm. Jadi memberi kepada pendara yang mungkin bekerja, pukul 5 baru balik. Jadi ada masa sehingga 1.30 boleh datang ke sini untuk menerima.
2: Lama tak doktor kalau sekali untuk donor darah tu? Untuk buat yang cucuk tu lah kan semua tu?
3: Proses penerimaan darah secara umum ambil masa lebih kurang 30 minit lah.
2: 30 minit
3: akan selesai.
2: Oh 30 minit. Jadi tak lamalah, sempatlah 1 jam tu doktor eh?
3: Ah betul.
2: Okey doktor. Akhir sekali, apa harapan doktor untuk pusat derma darah di sini?
3: Okey, jadi harapan saya supaya orang ramai, terutamanya generasi muda, dapat tampil dalam derma darah, kerana generasi muda adalah pelapis kepada penerima darah sedia ada waktu sekarang lah. Dan oleh itu, pihak kami turut mempergiatkan promosi kempen kesedaran dan pendidikan kepada penerima darah supaya mereka lagi datang untuk menerima darah di pusat penerima darah jauh hari ini.
2: Itu dia. Tak jauh. Dia hanya di Mid Valley saja. Jadi kepada anda yang ingin membuat derma darah, bolehlah datang ke pusat Mid Valley ini. Pusat derma darah Jauhar, aras 4, Center Court, Mid Valley. Okey? Kita jumpa lagi selepas ini bersama dengan pengarah hospital pula. Jadi terima kasih buat doktor. Kita berehat seketika. Kita dengar dulu lagu Di Sana.

Tonton 144 Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan anda juga ya boleh ikuti semua media sosial RTM untuk ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau kita imbas sikit kan, tengah pagi tadi siapa yang bersengkang mata tak tidur tu? Apa cerita sekarang ni? Terkebir-kebir ke tidak matanya? Jangan. Bola-bola juga, kerja kena fokus kan? Barulah berkat. Kan tadi kita tengok Portugal seri dengan Republic of Congo. Lepas tu pukul 4 pagi yang ni saya dapat tengok sekejap je. England dengan Croatia. Dengan skornya 4 untuk England dan juga 2 untuk Croatia. Group L pula, Ghana ikat 1 menentang Panama. Dan juga Group K, Uzbekistan 1, Colombia 3. Ikuti lagi perlawanan seterusnya. Kami akan kongsikan lagi kepada anda untuk jadual perlawanan seterusnya. Baik, sekejap lagi Lily akan cuba dapatkan lagi sahabat-sahabatku yang berada di pusat membeli belah Mid Valley ya, untuk yuk saing Johor FM sempena dengan Hari Penderma Darah. Wah, meriah kat sana, seronok tengok masing-masing ya. Kalau tak percaya boleh singgah dekat TikTok Johor FM, ada siaran langsung di sana. Bolehlah dapatkan gambaran suasana kan, macam mana reruai Johor FM di sana tu. Jadi anda pun jangan terlepas tau, datang singgah bukan selalu kan. Nah, itu hari nak pergi Mersing tak dapat untuk tengok penyu. Yang ni dah dekat dah ni, dekat Johor Bahru. Kita ni pakai je kerja tau. Kalau tak kita pun dah pergilah kacau kawan-kawan kita tu. 2.30 minit petang waktu ini, siapa agaknya yang hadir tu bersama dengan dedikasi ucapannya. Kalau tengok dekat ruangan Facebook page Johor FM tu yang hadir menyapa, ada Abdul Rahman Man Sekarno-Karno. Hai James Pengiran, apa khabar? Pak Cik Azizman pun ada. Salam berasi permata katanya sehingga pukul 6 petang ya. Kak Ruby, apa khabar bersama dengan Abdul Jalil Paimin? Apa-apa hari ni aktiviti Abang Jalil ni? Selalu dengar Johor FM tak kira dekat mana pun berada ya. Petang ni masak dekat masjid katanya untuk majlis malamnya. Oh yelah, Khamis malam Jumaat Ya Allah, semoga diberkati rezekinya dan usahanya ya Abang Jalil. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Sambil tu Lily cuba nak pantau-pantau rakan-rakan kita yang berada di Yacht Sain Johor FM untuk Hari Penderma Darah 2026. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Lagu yang cukup tular di mana-mana media sosial dan juga mewarnai corong radio di Malaysia kan. Itulah orang kata lagunya santai-santai saja, tapi itu yang menjadi siulan ramai, betul tak? Sebab kita ni bila penat bekerja kan, layan lagu macam gini rasa macam seronok je kan. Menyanyi sama kan, kacau orang sebelah kan. Itulah orang kata bila kita bekerja ni kadang-kadang kita tak sedar tau, kita dalam satu tekanan yang ringan. Sedar tak sedar, ataupun dalam bahasa Inggerisnya panggil burn out kan. Setiap hari perlu masuk kerja dengan dada yang berat, fikirkan tekanan, cara teguran, arahan yang diberikan dengan suasananya lagi kan, semakin lama semakin mengganggu emosi anda. Jadi apa perlu anda buat? Jangan biarkan diri itu sendiri ya. Cari cara seperti ambil ruang untuk bernafas. Lepas tu jangan pendam tau, ajak kawan sepejabat berborak sambil buat kerja tu kan. Tetapkan batas yang sihat, ingat nilai diri anda. Ya, anda merupakan seorang yang istimewa. Sebab tu anda berada di pejabat untuk bekerja mencari rezeki ya. Dan pegang pada rakan yang memahami. Kalau ada yang toksik di situ, jauhkan diri anda daripada mereka. Memang ada sekeliling kita ni, tapi kita cuba cari cara macam mana nak bahagiakan diri kita dalam suasana yang kadang-kadang melukakan hati, kadang-kadang mengganggu emosi kan. Itu perkara biasa. Mana-mana tempat kerja pun pasti ada kan. Jadi kita kena pandailah cara untuk kawal emosi kita dan mood waktu bekerja ya. Anggap ianya satu ibadah, insyaAllah semuanya dipermudahkan dan mendapat keberkatan. Amin. 2.47 minit petang waktu ini. Siapa lagi yang hadir tu bersama dengan ucapannya dekat Facebook page Johor FM dan juga WhatsApp kami ya. Kita ada Kak Nora Anim. Hai, salam barasi permata. Mak Yusof pun ada bersama dengan orang jauh ni, Ramli Li, orang Sarawak, orang Sibu. Apa khabar kita? Sihat kasih. Hai Kak Ani. Hai Nana Ruziana. Juga ada satu lagi nama sempat untuk Lili keudarakan ucapannya, Kak Marfah Parlan kita. Katanya salam variasi permata ditujukan kepada rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan. Baik, berehat seketika, santai layan Johor FM Permata Selatan dengan lagu Kalau Berkasih. Kekal di variasi permata.

Johor FM, setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.

0: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Sel titis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah. Ingat, setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kalau tengok dekat siaran langsung FB dan juga TikTok Johor FM, nampak figura DJ Taufik kita ya bersama dengan seorang tetamu hebat. Agaknya siapa dekat sebelah Taufik tu kan? Jadi kalau anda nak tahu, kena dengar ni dan juga kena tonton. Kita dapatkan DJ Taufik untuk Yok Sai Johor FM hari ini, daerah Johor Bahru, sempena dengan Hari Penderma Darah. Taufik, silakan Taufik.
2: Baik, terima kasih Lili untuk berjalan kepada kami untuk pentas langsung. Baik, kalau tadi Lili tanya siapakah di sebelah saya, di sebelah saya adalah YB Asun, lebih mesti dengan Asun atau orang penuhnya Link Tiantun yang merupakan Esko Kesihatan dalam Kesihatan YB. Apa khabar YB?
3: Ya, khabar baik.
2: Dah jumpa darah hari ini?
3: Hari ini belum sebab malam tadi tak cukup tidur. Doktor tak benarkan.
2: Okay. Saya terima kasih kerana sudi hadir tinggal sebentar di mini studio Johor FM bersempena dengan pembukaan Pusat Derma Darah Jauhar ini. Jadi YB, apakah mesej utama YB kepada rakyat Johor mengenai kepentingan derma darah secara berkala ini?
3: Okey, yang pertama mungkin ramai yang mereka tersalah faham. Derma darah ini suka nak cover balik. Tapi ini sebagai pengetahuan ataupun maklumat baru, kita derma darah dan darah itu akan generate semula jadi dalam badan kita. Oleh itu, kalau kita derma darah secara berkala, ia memang ada kebaikan untuk kesihatan peribadi sendiri. Oleh itu, saya sangat menyerulah kepada mereka yang sihat, bolehlah tampil ke hadapan untuk menderma darah sebab darah itu boleh menyelamat nyawa.
2: Baik, YB sebagai esko kesihatan dekat Johor kan, dan saya YB sentiasa mendapat informasi tentang bekalan darah di Johor. Jadi bagaimana pandangan YB tentang bekalan darah yang ada sekarang ini di negeri Johor ini?
3: Mudah-mudahan di setiap hospital negeri Johor ni kegunaan darah tersebut masih dalam keadaan terkawal ataupun masih lagi cukup untuk kegunaan. Kalau dia ada musim perayaan, memang ada permintaan yang ada meningkat. Tetapi pada musim perayaan, juga banyak NGO akan tampil ke hadapan untuk menganjurkan program derma darah. Oleh itu, kita boleh mendapat sumbangan darah itu daripada program. Oleh kita dapat memenuhi stok yang kita perlulah.
2: Okey, baby. Kalau kita tengok sekarang ni, agensi swasta juga berjaya aktif dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti menderma darah kan? Ya. Seperti yang dibuat oleh Vili Talk ini. Jadi bagaimana wajib melihat peranan agensi swasta sekarang ini dalam membantu kerajaan negeri, membantu pusat darah negara untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti penderma darah di negeri Johor ini?
3: Bagi saya, hasil pada hari ini adalah satu contoh yang terbaik. Bermaksud, dia blood bank di hospital ini ada satu tempat statik yang sentiasa ada di sini. Nah, mereka beroperasi mengikut waktu beroperasi shopping mall ini, The Mall South Key ini, dan lebih 7 seminggu dan waktu beroperasi ini lebih panjang. Oleh itu, orang lebih mudah nak akses ke dalam blood bank ini untuk darah mereka.
2: Betul, kita perlu pergi ke hospital, pilih YB kan? Betul. Jadi adakah YB rasa dalam perjalanan YB selepas ini, jika menjadi sekali lagi esok kesihatan, mungkin akan memperbanyakkan lagi pusat-pusat pembukaan darah di swasta?
3: Ya, mudah-mudahan ini yang satu inisiatif yang baik, kerjasama di antara swasta, hospital dan juga kepada yayasan. Ini adalah satu model yang terbaik. Macam mana kita menggunakan kaedah Whole Nation Approach. Mungkin kaedah ini atau model ini kita boleh membawa ke tempat-tempat lain untuk menjayakan program.
2: Baik. Dan adakah model-model seperti yang YB sebutkan tadi mampu menjadikan Johor sebagai negeri contoh dalam membudayakan pendermaan darah di Malaysia?
3: Ya, saya tak boleh nafikan ini adalah contoh yang terbaik. Dan ini satu-satunya tempat derma darah dalam mall yang operasi mengikut waktu pengoperasian shopping mall. Ini adalah contoh yang terbaik dan mungkin ini adalah contoh kepada seluruh Malaysia.
2: Okey, bagaimana pula saran kepada semua pihak swasta di video, adakah wajib dia akan tolong anda untuk memastikan swasta, agensi swasta ini terus mempromosikan aktiviti derma darah di negeri Johor ini?
3: selama ini program daripada pihak jabatan dapat sambutan yang baik daripada khususnya kerjasama daripada NGO dan juga swasta. Mudah-mudahan saya berharap supaya kerjasama di antara kerajaan dan juga swasta dan juga NGO dapat diteruskan supaya yang mendapat manfaat ini adalah rakyat jelata, adalah bangsa-bangsa Johor di luar sana.
2: Baik, terima kasih. Last kan, KYP sebagai ni orang yang awak untuk kerjasama di kami itu ni mengajak pada semua dengan KFM dan juga bangsa Johor untuk menjelaskan KYP.
3: Terima kasih. Satu mesej yang penting kepada bangsa Johor, menyeru kepada seluruh bangsa Johor. Kalau anda sehat, kalau anda mampu, boleh tampil ke hadapan untuk menjalani penyakit darah. Kerana demam darah bukan saja untuk kebaikan kesihatan peribadi. Yang penting, setitik darah boleh memberi banyak manfaat. Yang penting, boleh menyelamatkan nyawa untuk orang lain. Itu yang takut. Yang takut.
2: Yang takut yang jarum.
3: Saya bulu tangguh sekarang.
2: Okey, lebih.
3: Baik,
2: saya hanya betul itu lagi. Yang akan ramai. Boleh sepuluh kan? Kesihatan kita untuk mengalahkan pekerjaan darah dengan target digital. Tapi percaya dengan adanya usaha atau poin seperti anda sendiri yang memang penderbutan sejati macam tu dari penderbutan darah yang dapat 2 kali, 68 kali KWB kan. Jadi anda boleh jadi contoh, boleh jadi contoh untuk hadir ke pusat-pusat derma darah di turun di Johor. Bersama-sama tingkatkan tabung darah kita. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Ali, sekian saja perkongsian dan kita akan berhenti dulu. Lepas ini akan sambung pula dengan interview yang seterusnya.

0: Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Masih lagi bersama dengan tim Johor FM yang berada di Mid Valley South Key ya. Untuk Yok Sai Johor FM Johor Bahru sempena dengan Hari Penderma Darah 2026. Tadi dengan DJ Taufik, kali ni kita nak ke bunga pula bersama dengan sahabat saya Suzy. Silakan Suzy.
2: Bunga Okey, baik, terima kasih Lily di bilik siaran. Assalamualaikum. Selamat petang. Tapi kalau berada dekat mall ni kita tak perasan pagi ke petang. Tapi apa yang pasti betul kata Lily, kalau tadi bersama dengan Taufik, Taufik telah pun bersama dengan YBS kita. Dan kali ini saya Suzy Lawati Muhammad Smith bersama dengan Dr. Muhammad Nizam bin Haji Subahir, Pengarah Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Assalamualaikum Doktor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.
2: Baik Doktor, pertama saya nak tanya, adakan pusat derma darah dekat Mid Valley ni. Ini adalah pusat derma darah yang pertama, betul?
3: Ya, yeah,
2: di luar. Apa signifikannya mengadakan pusat derma darah ini di luar dan di pusat? Boleh belah.
3: Okey, untuk maklumat semua, ini merupakan satu kerjasama yang strategik di antara pihak hospital dengan badan-badan seperti kerajaan negeri, dengan pihak swasta dan NGO, juga yayasan lah. Di mana tempat seperti ini merupakan lokasi yang sangat dekat dengan rakyat, di mana mereka mudah untuk datang menderma darah. Di mana tempat yang selesa begini, tempat yang mudah untuk akses, mereka tak perlu datang pergi ke hospital ataupun ke tempat yang susah nak parking tu. Akhirnya bila datang sambil-sambil untuk belanja di sini, mereka boleh juga dalam bentuk darah. Jadi saya rasa satu kerjasama ramai dalam membekal apa, mengumpulkan pembekalan darah.
2: Sebab kebiasaannya kalau kita senang ambil lagi baru ada kaunter sini mungkin gunakan untuk makan. Lepas ni mungkin berhak orang lain, mungkin bila lain ada perasaan.
3: Kiranya ada sponsor daripada hari ini pada kepada Yayasan Jalan Zarif untuk naik taraf. Sebenarnya so, tidak mustahil untuk kita adakan mana-mana juga. Jadi dengan ada tempat yang setting, ini yang berbeza dengan yang di temporary itu, yang di tempat yang contoh di lawan sana, di lawan sini. Jadi dia lebih set, orang kalau kita tumpu di sini lah. Tempat yang setting, setting je.
2: Kita tahu sebenarnya tak perlu datang ke hospital, tak perlu bersesak dengan pesakit yang sedia ada. Okey, nak tanya, sejauh mana bekalan darah memainkan peranan penting dalam bantu rawatan pesakit di Hospital Sultan Aminah dan hospital yang lain?
3: Kita maklum bahawa komponen darah ni merupakan benda yang sangat penting dalam beberapa rawatan. Contohnya untuk kes-kes pembedahan, kes-kes ibu bersalin, yang lebih penting mungkin kes-kes kecemasan, trauma, dan juga penyakit-penyakit kronik seperti talisemia. Dan darah ni dia tak dapat dibuat secara sintetik. Dia tak boleh dibuat di kilang dan sebagainya. Jadi kita memerlukan penderma darah. Mereka yang menderma ni kita anggap sebagai wira, sebab dengan adanya mereka, bekalan ni dapat distabilkan dan kita dapat adakan untuk memenuhi rawatan-rawatan kepada pesakit tadi.
2: Okey, nak tanya. Sebab sebelum ini kita maklumkan darah jenis O yang kurang bekalannya. Masih lagi ke ataupun bagaimana? Bagaimana dengan stok kalan darah jenis lain?
3: Akhirkan darah jenis O ni yang paling laris.
2: Sebab ramai masyarakat darah O
3: ke? O ni dia berderma yang baik. Jadi dia boleh menderma ke semua kepada apa jenis-jenis darah yang lain. Jadi tak ada masalah. Yang kita susah ni nak jenis-jenis darah yang jenis-jenis lain. A, B, B dan sebagainya.
2: Oh, kalau AB dia kena derma darah
3: orang
2: pada
3: AB juga.
2: Sama juga B.
3: Tapi O boleh derma darah kepada semua.
2: Baik. Tapi dalam masa sama pun dia kena hadapi situasi yang maksudnya ada benda-benda yang dia tak boleh terima. Dan cabaran utama, Hospital Pertanah Aminah Johor Bahru khususnya dalam menghadapi kes berkenaan dengan bekalan yang tak cukup. Bekalan darah tak cukup.
3: Cabaran utama ialah kita nak mengekalkan status bekalan darah tadi pada tahap yang optimum lah. Okey. Terutama apabila tiba yang mungkin musim perayaan ataupun cuti panjang ataupun mungkin kawalan waktu-waktu tertentu yang menyebabkan kawalan pergerakan mungkin tempat dibuat dan sebagainya, menyebabkan bekalan darah tu akan semakin kurang. Ini cabaran utama kita. Dan kita nak mengekalkan penderma-penderma ni tadi, yang lebih ramai lagi untuk datang secara berterusan, berkala, 3 bulan sekali. Itu saya sukar. Dan juga cabaran kita lah kepada mungkin warga muda lah. Cabaran kita di mana mereka masih lagi kurang dapat benda-benda di kalangan orang-orang muda ni.
2: Mungkin kurang ilmu, mungkin ni kurang rasa untuk untuk satu top darah tu biasanya ada tarik report, betul? So biasanya berapa lama? Selepas daripada penerma dan tarik reportnya ambil masa berapa lama yang boleh bertahan?
3: Dia tak ambil lama, mungkin 3 bulan saja. Dan dia, dan darah ni dia akan ekstrak menjadi beberapa komponen lain. Contohnya menjadi sel darah merah, ada yang bagi whole blood cell, ada yang jenis plasma, ada yang platelet dan sebagainya. Jadi pada satu whole blood tadi yang darah asal ekstrak jadi beberapa jenis darah lain. Jadi dengan ada satu fine darah tu, kurangnya boleh jadi 3 lebih kepada komponen-komponen yang lain. Jadi kita tak boleh tahan terus 3 bulan.
2: Bagaimana dia sama antara hospital, Hospital Tanah Aminah Johor Bahru, sektor swasta, klinik dan sebagainya, dapat membantu memperkukuhkan budaya penderimaan darah ni dalam kalangan masyarakat?
3: Kita rasa perlu tanggungjawab ni bukan hanya kepada pihak hospital. Semua jabatan yang lain termasuklah kerajaan negeri, daripada pihak swasta dan juga NGO-NGO perlu bekerjasama berganding bahu dengan pihak hospital. Mereka boleh bekerjasama dengan kita mengadakan kempen-kempen kesedaran, kita mengadakan promosi kesihatan dan sebagainya bagi menarik lebih ramai lagi penerima-penerima baru dan juga yang sedia ada itu agar dapat berdatang secara lebih berkala. Ikut tempoh yang kita tetapkan lah.
2: Ya. Dan seterusnya harapan doktor sendiri terhadap pusat ini dan seterusnya diharapkan doktor jaga dapat menyeru orang ramai untuk hadir ke pusat ini khususnya begitu juga dengan mungkin tempat-tempat lain yang mengadakan kempen derma darah untuk datang menderma darah. Silakan doktor.
3: Okay, sempena hari penderma darah pada 14 Jun setiap tahun dan kita rasmikan hari ini pusat derma darah Johor. Saya harap perkara ini akan lebih dapat memberikan motivasi kepada seluruh rakyat. Adanya pusat begini memudahkan kita semua untuk datang menderma darah. Jadi dengan harapan lebih ramai yang datang menderma darah, bekalan darah kita akan lebih stabil dan kita dapat memberikan rawatan yang lebih sempurna kepada pesakit-pesakit kita.
2: Ya, baik, terima kasih banyak doktor kerana sudi bersama dengan kami. Hari ini lengkap info, maklumat untuk kami sendiri dan juga untuk para pendengar Johor FM Permata Selatan. Kalau mana tahu doktor datang dekatnya RTM Johor ke.
3: InsyaAllah.
2: Kita buat kempen derma darah untuk kaki tangan lagi, doktor.
3: Okay. Kita cuba buat.
2: Kita cuba.
3: Terima kasih, Puan Suzy.
2: Baik, terima kasih, doktor. Okay. Baik, itu dia tadi. Kita telah pun bersama dengan Dr. Muhammad Nizam bin Haji Subahir, pengarah Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Untuk satu program Yuk Saing Johor FM sempena Hari Penderma Darah 2026 di Mid Valley Johor Bahru tingkat 4 lagi. Okay? Lagi kepada para pendengar yang ingin yang berhasrat untuk menderma darah boleh datang kat sini hari-hari, tiap-tiap hari. Cuma jaga masa daripada 10 pagi hingga 6 petang sahaja. Datang sini sekali lagi Mid Valley Johor Bahru di tingkat 4. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang sedang mendengar Johor FM. Begitu juga dengan rakan-rakan yang sedang menonton kita melalui live Twitter Johor FM Official di Rumah Biru. Daripada saya, Suzilawati Mama Smith, bersama dengan penerbit DJ Diana, juga kita ada Taufik, bersama dengan rakan teknikal Ghazali, kita ada Yati dan juga Farah, juga Fuad, bersama dengan mereka, bersama dengan Amri yang membawa kami ke sini untuk berkongsi informasi dan juga berkongsi maklumat. Sekali lagi, derma darah. Okey, anda takkan hilang, anda takkan kurangnya darah. Yang pastinya kalau kita tidak mampu untuk membantu mereka dari segi kewangan ataupun mungkin harta benda, kita ada darah, mungkin itu caranya untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Satu sekali anda menerima, anda mampu untuk menyelamatkan 3 nyawa. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Kembali kepada Lily di Bilik Syairan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suzy bersama dengan pengarah Hospital Sultan Aminah Johor Bahru ya. Anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM untuk dapatkan lagi gambaran suasananya sebelum tim Johor FM berangkat pulang ya. Nampak Johor FM berada di mana-mana tau. Bukan saja boleh dengarkan kami, kami sendiri turun untuk dekat dengan anda, berada di merata tempat ya, untuk yuk saing Johor FM merentasi 10 daerah di negeri Johor. Kemana lepas ni kami akan war-warkan lagi nanti ya. Baik, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Kita layan dulu muzik tanpa henti sebelum ke berita pukul 4 petang nanti.
0: Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauha Aras 4, Center Court The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru, pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti M.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.31 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.34 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.35 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak Segamat dan Gemas Johor, 4.38 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni, kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki. Walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.
2: Ismail.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjelasan itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula

0: pada 1991. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
1: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini jangka usia operasi 50 tahun.
2: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun itu, ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
1: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
2: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
1: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
3: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
1: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
4: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi Kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan Indo itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Melaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pencama, Bidadari, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pincaman bahasa Sanskrit iaitu Vidyadari, maksudnya dewi dari syurga atau kayangan, juga merupakan kiasan bagi perempuan yang cantik dan rupawan. Ayat contoh, apabila dia mengamat-amati wajah isterinya yang cantik bagai bidadari itu, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Demam Piala Dunia diteruskan lagi dengan tontonan untuk Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Click. 104 perlawanan anda boleh saksikan secara percuma saja. Janji ada rangkaian internet kalau nak RTM Click lah. Sebab saya sendiri menggunakan RTM Click untuk tonton perlawanan epic ni semua ya. Dan kalau kita tengok pada jadual perlawanan 12:30 malam nanti ya, pertemuan antara Zesia dan juga Afrika Selatan juga diikuti dengan perlawanan pukul 3 pagi Switzerland dengan Bosnia dan Herzegovina. Juga untuk Grup B pada pukul 6 pagi Kanada bertemu dengan Qatar, dan Grup A pada pukul 9 pagi esok pertembungan antara Mexico dan juga Republik Korea. Dapatkan perlawanan yang epic ini untuk anda saksikan di saluran TV OK Sukan Plus dan juga stream secara percuma di aplikasi RTM Click. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, 5:25 minit petang. Waktu ini sudah pun kita sampai ke penghujung jam sebenarnya. Jam yang terakhir lah untuk variasi permata bertemankan saya Lily Khalid. Menemani anda untuk edisi hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1447 Hijriah. Harap semua dalam keadaan santai-santai saja, tak kira lah baru habis kerja ke, tengah nak tamatkan kerjanya ke kan. Kadang-kadang kita ni balik lambat sikit. Pukul 5 dah boleh balik tapi saja nak lewat sikit kan, periksa untuk kerja esok kan. Mudah untuk kita esok pagi masuk kerja, betul tak? Lily akan temani anda sampailah ke destinasi untuk siapa yang sedang memandu tu. Kalau sampainya sebelum pukul 6 petang lah. Lepas pukul 6 petang kita nak bye-bye. Menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir ni dekat Facebook page Johor FM ya. Antaranya kita ada sapaan daripada Kainis Hak kita. Apa khabar? Salam variasi permata katanya. Juga ada Zai Haziq, Abdul Jalil Tahir, Kak Ina Mahadi pun ada sama ya. Punya perakan-rakan pendengar semua dengan pertanyaannya, sihat ke? Hasnul Rizal. Wow, cantik bunga dalam taman, taman indah jadi sebutan. Bersama Lily Khalid, teman berteman di Johor FM Permata Selatan. Asyik katanya. Nak lagu dangdut lah tu. Sekejap lagi kita campur-campur sikit, boleh ke? Kata demam piala dunia, kenalah campur-campur lagu, tak gitu. 5:26 minit petang, waktu ini teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, dah pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Hasrat Perindu daripada Mas Hidayah baru saja berlalu dan ni nak sampaikan hasrat daripada DJ Jiha juga. Hari Sabtu ni ada silam budaya katanya Johor FM bertembung. Bertembung nak juga macam Piala Dunia kan. Kita akan bersiaran bersama dengan Negeri FM. Wah, menarik tu kan. Nak cerita pasal pantai-pantai je. Kalau nak tahu lebih lagi kena tunggu Sabtu ni 20 Jun 2026 ya. Dan cerita pada tarian sama juga. Jangan lupa untuk adik-adik kita yang mana ada bakat besar dalam bidang nyanyian dan bakal menjadi penghibur di Malaysia, tanah air sendiri eh. Boleh datang ke uji bakat bintang kecil juga ya. Sabtu ini 20 hari bulan dan juga 21 hari bulan ya. Jadi untuk ibu bapa dan penjaga, apa kata bawa anak anda. Kadang-kadang ada bakat yang terpendam kan, bila pergi ke uji bakat baru nampak, oh power menyanyi rupanya. Dan satu lagi tarian sama juga 20 Jun 2026 Sabtu ini, Karnival Pendidikan Madani 2026 Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru ya, dari pukul 9.30 pagi sampai lah pukul 6.30 minit petang bertempat di Maidin Mall Mutiara Rini Johor Bahru. Raikan dunia pembelajaran dalam suasana penuh warna, kreativiti dan juga semangat komuniti yang luar biasa. Uish, sibuk kita hari Sabtu ni eh. Macam-macam ada ni. Johor FM pun tak berehat lah, senang cerita eh. Yok saing kemarin dekat apa, Mersing dengan penyu. Hari ni dengan derma darahnya dekat apa, Mid Valley kan. Sauki JB. Lepas tu Sabtu ni ada silam budaya lagi, nampak tak? Bukan hiburan semata-mata tau. Itu belum cerita bola lagi. Sambung dengan Jihad. Baik, kita nak berhenti rehat seketika sebelum Lily tinggalkan anda. Ya, bayangan tarimu waktu ini menemani kita. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: menjadi hantu tidak?
1: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
0: Itulah, ingatkan dah habis dah lagunya, ada sambung lagi rupanya. Nak cerita jadi hantu tidak, jadi buaya pun tidak. Habis tu nak jadi apa? Jadilah penyampai radio. 5.48 minit petang waktu ini, nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen Variasi Permata. Sekejap je masa tu berjalan kan? 6 jam tu kadang-kadang rasa macam 6 minit je. Iyakah? Jarang-jarang Lily Conti waktu petang di hari Khamis eh. Buat kata Cik Kis, Khamis yang manis. Jadi untuk malam ini 6 jam seterusnya anda akan bertemankan DJ Jiha pun sama. Jarang-jarang waktu malam kan. Hari ini banyak perkara luar biasa berlaku eh. Untuk susunan jadualnya, apapun 18 jam sehari kami setia temani anda semua di mana saja anda berada. Janji anda dengar Johor FM Permata Selatan, 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Nampak tu, mana-mana kami ada tau. Betul-betul percuma buat kata Jiha ya. Baik, selepas ini Jiha akan temani kita. Anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Ya, dan ingatlah, keikhlasan itu ibarat satu kunci ketenangan. Ketika kita melepaskan hal yang di luar kendalian kita, kita akan menemukan kedamaian. Saya Lily Khalid nak undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Lama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berada di Johor, saya suka dengan Johor FM.

0: teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar lagi. Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
2: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Yo.
2: Ya Allah, ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: bangun dengan sendirinya. Dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahaladzim.
1: Wa aqimis salah. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.
2: Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 7.14 minit malam akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Bersama-samalah saudara, kita mendirikan solat tiang agama.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menggenggam hati-hati kita, yang membolak-balikkan rasa dalam jiwa manusia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling bersih hatinya, paling luhur jiwanya. Tajuk kita kali ini adalah hasad adalah ujian bagi orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hidup ini bukan sekadar ujian pada harta, bukan sekadar ujian pada kesusahan, tetapi ada satu ujian yang sangat halus, sangat senyap, namun sangat berbahaya. Ujian itu adalah ujian hati. Bila mata melihat orang lain lebih berjaya, bila telinga mendengar orang lain dipuji, bila hati terasa sempit tanpa kita sedari, maka di situlah bermulanya ujian. Ujiannya sama ada kita redha ataupun kita hasad. Yang pertama, kita perlu tahu hasad adalah ujian iman. Adakah kita percaya Allah itu Maha Adil? Allah sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Hasad ini ibarat dia ini bukan sekadar rasa tidak suka. Ia adalah tanda kita mempersoalkan pembahagian Allah. Contohnya, kita tengok kawan kita naik pangkat, hati kita cakap, kenapa dia, kenapa bukan aku? Seolah-olah kita lupa Allah itu Maha Adil. Allah Maha mengetahui siapa yang layak. Orang yang beriman, bila diuji sebegini, dia tunduk. Dia akan berkata dalam hati, ya Allah, engkau lebih tahu. Yang kedua, nikmat orang lain adalah ujian kita. Allah nak tengok reaksi kita. Setiap nikmat yang kita tengok pada orang lain sebenarnya bukan ujian untuk dia je, tapi ujian untuk kita yang melihat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebut dalam Al-Quran, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Contohnya, kita nampak jiran beli kereta baru. Kita nampak sahabat kita hidup mewah. Ketika itulah Allah sedang melihat adakah kita ini bersyukur ataupun kita mengeluh. Adakah kita mendoakan atau membandingkan. Yang ketiga, orang beriman akan mendoakan, bukan membenci. Hati orang beriman dia tak sempit. Hati mereka luas, penuh dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia cintai saudara dia apa yang dia cintai untuk diri dia. Contohnya, kalau kita nak rezeki kita luas, maka doakan juga untuk orang lain. Kita bila kita lihat orang lain berjaya, ucapkanlah ya Allah, berkatilah dia dan kurniakan juga kepada aku dengan cara yang engkau redai. Itulah tanda hati kita hidup. Yang keempat, hasad menjauhkan seseorang daripada syurga. Syurga adalah untuk hati yang bersih. Hasad bukan perkara kecil. Dia boleh memakan pahala kita sedikit demi sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada hasad kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Bayangkan, kita solat, kita sedekah, kita buat baik, tapi kerana satu rasa hasad, semuanya hangus. Syurga tu bukan untuk kita yang penuh dengan dengki, tapi untuk hati yang bersih, yang tenang. Dan yang kelima, penawarnya ialah latih hati kita menerima. Belajar ucap alhamdulillah. Penawar kepada hasad bukan dengan harta, tapi dengan latihan hati. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Latih diri, Bila orang lain dapat sesuatu, kita ucap Alhamdulillah. Walaupun bukan kita yang dapat, tapi kita tetap memuji Allah. Contohnya, kawan kita dapat rumah baru. Kita mungkin belum mampu, tapi kita tetap berkata Alhamdulillah. Semoga Allah juga luaskan rezeki aku. Inilah latihan yang menjadikan hati kita tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian hati ini tak nampak, tapi ia menentukan ke arah mana kita. Adakah kita menuju syurga atau kita sedang menjauhkan dari syurga? Maka marilah kita berdoa, Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala sifat hasad. Lapangkanlah jiwa kami dengan redha. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa bersyukur kepadamu. Dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan hati yang sejahtera. Amin Ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an. Warzuqna syafa'atal Qur'an yawmal qiyamah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji-pujian, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Allah rezekikan kepada kita bersama mendengar, meneliti, menelusuri ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam Dauratul Quran. Semoga semua yang sedang mendengar, yang bersedia untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dilimpahi dengan kebaikan, rahmat dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Begitulah sabda Nabi yang bermaksud orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kali ini kajian kita masih menyentuh ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang memperincikan soal rezeki. Soal rezeki, surah Al-An'am pada ayat 140. Dalam ayat yang tidak begitu panjang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amaran kepada orang-orang yang mengambil sikap membunuh anak mereka sendiri. Mereka membunuh anak mereka sendiri kerana kejahilan, kerana kebodohan, tanpa pengetahuan. Sebahagian daripada mereka yang suatu ketika dahulu membunuh anak kerana ketakutan soal rezeki. Pada anggapan jahil mereka ialah, sekiranya mereka memiliki anak, anak itu bakal mencuri rezekinya. Apabila anak bertambah, maka anak yang bertambah, bilangan anak yang bertambah itu akan mengambil bahagian dari rezeki dia. Ini merupakan satu anggapan yang salah. Ini merupakan satu tanda kejahilan. Ini menampakkan satu kebodohan yang mesti diberikan pengajaran, rawatan dan pemulihan. Maka dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa dan menegaskan bahawa mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Pada masa yang sama, mereka mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam bentuk rezeki dengan menggunakan nama Allah untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Ada binatang-binatang ternakan tertentu yang Allah halalkan bagi mereka. Mereka memandai-mandai membuat aturan bahawa binatang itu menjadi haram. Ada perkara yang diharamkan oleh Allah, iaitu membunuh anak dan dijamin tentang rezeki anak itu di masa depan. Lalu mereka pula melanggar perkara tersebut dengan cara membunuh anak-anak mereka kerana tidak yakin dan meragui betapa anak tersebut ada rezeki yang telah dijamin oleh Allah untuk mereka. Ayat 140 surah Al-An'am, kita lihat sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi 'ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Mafhum daripada ayat ini ialah sungguh rugi mereka. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anak mereka hanya kerana kebodohan tanpa pengetahuan. Dan sungguh rugi mereka yang mengharamkan rezeki
yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat cerita-cerita bohong palsu terhadap Allah. Sesungguhnya, mereka benar-benar telah sesat dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup di dunia, kita tidak akan mendapat rezeki. Kita tidak akan mengambil rezeki anak dan kita tidak akan mencuri rezeki anak. Anak tidak akan mengambil rezeki kita dan anak tidak akan mencuri rezeki kita. Apa sahaja yang anak kita dapat memanfaatkannya, pada hakikatnya memang itulah rezeki yang Allah tentukan untuk mereka. Apa sahaja bahagian yang kita dapat memanfaatkannya, pada hakikatnya itulah pembahagian rezeki yang memang telah Allah tentukan kita memanfaatkannya. Setiap dari kita telah ditentukan bahagian rezeki masing-masing. Bermaksud, kalau seseorang itu mengalami kesempitan rezeki, pada asas dan dasarnya memang itulah bahagian yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Dan apabila seseorang itu diberikan keluasan rezeki, kemewahan, kesenangan dan kelapangan, jangan pula dia merasa sombong dan angkuh, kerana itu sebenarnya adalah rezeki yang telah Allah tentukan dengan kemewahan itu untuk dirinya. Akan ada orang yang lebih pandai dari kita, akan ada orang yang lebih rajin dari kita, akan ada orang yang lebih kuat dari kita, tetapi rezekinya lebih sempit dari kita. Akan ada orang yang kurang pandai dari kita, kurang kuat dari kita, tetapi Allah berikan dia rezeki lebih luas daripada kita. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bidadari, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman, bahasa Sanskrit, iaitu Vidyadari, maksudnya Dewi dari syurga atau Kayangan, juga merupakan kiasan bagi perempuan yang cantik dan rupawan. Ayat contoh, apabila dia mengamat-amati wajah isterinya yang cantik bagai bidadari itu, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Jor FM pada mata selatan. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar Jor FM. Tak kira walau di mana anda berada, 8.14 minit malam untuk kita bersama-sama dengan anda di segmen Melodi Permata. Ha, jangan terkejut mendengarkan suara Jihad temani anda ketika ini. Saya bimbang, anda terkejut, saya tersasul. Kan ada ingat, ni dah pagi lagi ke atau malam? Gelap dah, gelap dah ni. Tak. Jihad temani anda untuk segmen Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Khamis, 18 Jun 2025, tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah hingga pukul 12 malam kita akan teman berteman. Macam biasa, kita ada seleksi. Hantarkan lagu-lagu pilihan anda melalui WhatsApp Jor FM 012-930-1019. Sekali lagi, 012-930-1019. Atau boleh hantarkan melalui WhatsApp Jor FM, atau boleh hantarkan di Facebook Jor FM. Cari saja Johor FM, ataupun nanti dia akan muat naik status di TikTok, di Instagram. Boleh tengok-tengok kat situ. Anda tahu ada lagu yang anda nak dengar yang mungkin boleh dihasiarkan pada malam ini. Boleh jatunaikan permintaan anda. InsyaAllah saudara, pukul 8.29 nanti akan masuk untuk solat Fardu Isyak. Bagi dah cuba baru kulai kita tinggal bersih 60 pulau yang berdekatan dengannya. Nak seimbang lagi, banyak lagi je nak kongsikan. Tapi anda kena dengarkan Jor FM dulu. Okey, janji eh. Janji dan teman jihad sampai pukul 12.30 malam. Dengarkan lagu Assalamualaikum. Penyanyi asalnya Fazal Tahir telah dinyanyikan kembali oleh kepala kad Neki Alif Azhar Aziz Liza Hanim, Norin Azif Adin Miza Tomok, Jiklin Vita dan ramai lagi. Jor FM, Radio Pilihan Bersatu, Bangsa Johor.

Hey, dengan nama laku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawa.
1: Hai Cik Wak.
0: Hai.
1: Khabar eh?
0: Waras.
1: Khabar eh pada kapeh wong sing rongono Johor FM gi. Waras ya?
0: Itu dia Wak tanya para pendengar pula. Harap-harap semua waras Wak.
1: Waras.
0: Waras. Bukan waras eh?
1: Waras bukan.
0: Bukan.
1: Waras.
0: Pandai pula nyubah pula. Waras.
1: Waras.
0: Baik, hari ni Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Dino iki cik perumpamaan menih lah.
0: Perumpamaan. Peribahasa hari ini.
1: Iya. Ngarep ke pager, pager sing mangan padi.
0: Ini mesti orang dah boleh agak.
1: Yelah.
0: Harapkan pagar, pagar yang makan padi.
1: Besar dia pagar ni, pagar.
0: Pagar, pagar. Okey, kita cuba eh.
1: Okey, sekali lagi.
0: Ngarep ke pagar.
1: Ngarep ke pagar. Ngarep ke.
0: Ngarep ke.
1: Pagar.
0: Pagar.
1: Pagar simangan padi.
0: Pagar simangan padi. Pagar simangan padi tu senang. Nak sebut yang lepas tu ngarip.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke.
1: Ngarep ke. Ngarep ke macam mengharapkan.
0: Oh, daripada perkataan mengharapkan lah.
1: Mengharapkan.
0: Ngarep. Ngarep. Boleh. Wak.
1: Ngarep ke.
0: Ngarep ke. Pagar. Pagar. Oh, susah benar ni Wak.
1: Kata belajar.
0: Kata belajar. Okey, okay, kita belajar. Ngarep pe pagar. Pagar sing mangan padi. Mangan padi.
1: Bolehlah tu. Belajar sikit-sikit.
0: Belajar. Janji boleh. Janji bunyi.
1: Ya.
0: Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari no. Untuk apa?

0: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.
1: Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 8.29 minit malam akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Bersama-samalah saudara, kita mendirikan solat tiang agama. Allah.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dalam program rancangan As-Sunnah yang istimewa hanya di Johor FM Permata Selatan ini menambahkan keimanan pelaksanaan sunnah kita, kecintaan kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita masih lagi bercerita tentang sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam menjaga, memelihara anak-anak yatim. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita nak melihat bahawa dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Muslimun qala haddatsana Syu'batu an Sumaisah Al-Atakiyah qalat dhukira adabul yatimi inda Aisyata faqalat inni la adribul yatim hatta yanbasita. Maksudnya daripada Sumaisah Al-Atakiyah, dia berkata, disebut tentang mendidik anak yatim di sisi Sayyidatina Aisyah, lalu beliau berkata, sesungguhnya aku memukul akan anak yatim sehingga dia tertiarap. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak disampaikan pada mesej hadis ini? Tuan-tuan, saya bacakan satu lagi riwayat hadis, mafhumnya daripada Abdurrahman ibnu Abza. Dia telah berkata Nabi Daud alaihi salam, jadikanlah engkau kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penyayang, dan ketahuilah bahawasanya engkau, apa yang engkau tanam demikian pula yang engkau akan tuai. Alangkah buruk kefakiran setelah kaya, dan lebih banyak daripada demikian itu, atau yang lebih buruk daripada yang demikian itu adalah kesesatan setelah hidayah, yang ini petunjuk. Dan jika engkau telah berjanji dengan sahabatmu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya. Kerana jika engkau tidak lakukannya, ianya mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Dan berlindunglah dengan Allah daripada sahabat sekiranya engkau menyebut kesusahanmu dan dia tidak membantumu, dan sekiranya engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sini nak sebut tentang apa tuan-tuan? Menyatukan engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana kita yang mendidik dan menjaga anak yatim ini untuk tunjukkan kasih dan sayang kita? Tuan-tuan, yang pertama, tunjuk dengan jelas. Jangan diselindung-selindung. Tak perlu dikias-kias. Maka sayang, tunjukkan kesayangan itu. Malah kata Nabi, usaplah kepala anak yatim, bagi makan kepadanya, nescaya hatimu akan jadi lembut. Dan tuan-tuan, yang seterusnya, penuhilah keperluan anak-anak yatim ini dengan penuh ihsan. Jangan berkira, jangan mengungkit, jangan mengkerdik, jangan mencaci. Sebab kemuliaan yang sangat luar biasa disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang menjaga dan menyayangi anak-anak yatim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan bimbinglah mereka sebagaimana anak kita sendiri. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.9 Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa, setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Jor FM.

0: Ejur FM baru mata selatan 8:52 minit malam. Masih lagi bertemankan DJ Jihan untuk segmen Melodi Permata. Untuk 6 petang hingga pukul 12:30 malam, kita akan teman bertemani. Teman tau. Seperti biasa, 9:15 nanti kita akan bersama dalam segmen seleksi. Boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke nombor 0129301019. Itu dia nombor yang boleh anda gunakan untuk anda menghantar kiriman WhatsApp anda. Atau boleh saja komen di Facebook Johor FM. Akan Jihan kongsikan juga. Malam ini bermulanya cerita baru lagi berkenaan dengan Piala Dunia. Dia macam dah habis satu pusingan. Dan stage pertama sudah pun berlangsung daripada 6 hingga 17 hari bulan hingga 18 hari bulan Jun. Dan malam ini 19 Jun, malam nanti, tengah malam nanti, kita akan first stage juga untuk grup bermula balik daripada kumpulan A untuk 48 pasukan yang bertanding di Piala Dunia ini. Baik saudara, pukul 9 kita ada ringkas 9 malam. Apa pun yang sedang anda lakukan ketika ini, terima kasih kerana memilih mendengarkan Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1, ataupun yang memilih untuk mendengarkan kami merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Alhamdulillah saudara, setidaknya ketika ini anda masih lagi dapat mendengarkan Johor FM, tak kira di mana pun anda berada. Sentiasa bersyukur. Ingat, kita adalah milik Yang Maha Esa.
1: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi.
1: Keterjaminan tenaga makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum.

0: perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, digitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas

0: pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Egera FM Permata Selatan. Egera FM Permata Selatan bertemankan jihad ketika ini untuk Melodi Permata. 9.20 minit malam. Seti yang telah saya wawarkan tadi, kita ada segmen seleksi untuk edisi hari Khamis malam ni 18 Jun 2026 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Ya, Zira Azira, selamat malam. Memang gelap, tapi bukan orang permata. Ni Melodi Permata. Jangan salah Melodi Permata. Bertemankan jihad malam ni. Seperti biasa saudara, Melodi Permata ada segmen seleksi. Lagu-lagu permintaan telah pun dihantar seawal pukul berapa tadi? Menerusi nombor WhatsApp Johor FM seawal pukul 8 suku tadi. Bila Jia wawarkan tadi, ramai yang dah hantar kiriman masing-masing. Mas Rina, selamat Jia, selamat malam. Kak Nora Anim kita, juga Nur Halim nak dengarkan lagu Awi. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi kena dengar. Kena dengar Johor FM, okey? Kita nak tunaikan dulu permintaan daripada rakan kita ini, Zamarul daripada Kampung Pancajaya, Pekok Segamat. Lagu Kumpulan Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Seterusnya, lagu permintaan daripada Azizul Osman. Juga orang Segaman ni. Tak, bukan orang kampung saya. Saya tak kenal kebetulan mereka hantar. Bagi tahu awal. Nak dengarkan lagu Anita Sarawak, Bisikan Cinta. Lagu ni katanya ditujukan khas untuk semua pendengar setia Johor FM. Sebelum tu, kita dengarkan lagu. Dulu lagu Dai Dai daripada Shakira dan juga Bruno Boy bersempena lagu tema FIFA World Cup 2026. Terus dengarkan Johor FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Jarafi yang permata selatan, itu dia lagu permintaan daripada Abdul Rahman Man, Taman Andrik Bandar Tenggara Kulai. Dengarkan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Terima kasih kepada yang menemani saya di Jarafi yang permata selatan, Johor FM official di Twitter Jarafi. Selamat malam, saya nak menyapa para rakan-rakan kita ni, antara yang mana-mana saya kata ni Zahmat. Cuba Jihad pula sumbang satu lagu. Suara memang sumbang, nak nyumbangkan lagi lagu tu, tolong minta maaf. Syukri amboi, kalau tahu Jihad beli on air malam dah boleh popia. Tiba-tiba kan. Alah, Kocai teratai di sebalik tabir. Sis, hai sebalik tabir. Kita ada Aniza Ahmad, Syam 7153, Nur Fazilawati Sa'id. Seterusnya Norma Vivari. Kita ada siapa lagi ni yang temani Jihad pada malam ini? Mama Syukri kita, terima kasih. Nadia Nat juga temani Jihad di Jor FM ketika ini. Jor FM TikTok official. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Kali ni kita boleh bergelek sikit lah. Kita boleh bergelek. Kita yang mana ngantuk, mata macam saya sekarang ni kan, mata macam nak tertutup. Jangan risau, jangan terkejut. Ini segmen Melodi Permata, bukan Aura Permata. Aura Permata pagi esok. Pagi esok akan menemankan Kiss dan juga Sophie, insyaAllah. Saya temani anda untuk segmen Melodi Permata. Kita dengarkan lagu permintaan daripada Kak Nora Anim kita. Nak dengarkan lagu Perome Bandan. Hey. Terus dengarkan Jera FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Sebutnya Dewi dari syurga atau kayangan juga merupakan kiasan bagi perempuan yang cantik dan rupawan. Ayat contoh, apabila dia mengamat-amati wajah isterinya yang cantik bagai bidadari itu, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Vai la Gera pe urmată la ta să pulă să plas minimal la măsichii geam miancă limă. Se mână melodii permata. Bila semakin malam tu, semakin malam hari, semakin dia dah lupa ni aura permata ke melodi permata. Baik, dari Wan Serai Putera Mangga, saya Gigi. Ha, itu tadi lagu Nota di Lautan Sepi. Di Lautan Sepi, saya menseleksi permintaan daripada Di Sebalik Tabir. Di Sebalik Tabir, saya tak pasti. Di Sebalik Tabir 68, katanya lagu ini adalah hasil tulisan makciknya Baidori. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Kita nak teruskan lagi hiburan ini daripada rakan rumah, rakan daripada Rumah Biru pula, Ainisa katanya. Dan dengarkan lagu dia dengan Ramlah Ram. Apa khabarmu di sana? Adakah poketnya penuh? Nara Ruziana dengarkan lagu Dendangan Datuk Syarifah. Ini lagi Aminasi, Sabarlah Sayang. Ya, bersabarlah. Juga kita ada Jamal Amal ni nak dengarkan lagu Rainbow, The Temple of the King. Kan? Nak dengar lagu tu ke Jamal Amal? Apa pun yang sedang lakukan, terima kasih memilih mendengarkan Jura FM Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor 101.9, 105.3 dan juga 92.1, ataupun dengarkan melalui RTM Klik. Betul-betul percuma.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN.

Yang ada orang kata je, ha, cabar tu, cabar saya teman telefon Suzy. Janganlah begitu. Kejut Suzy nanti. Jangan begitu. Dia tengah standby. Suzy, dia siap hantar gambar saya apabila Portugal bertemu dengan Congo tu. Satu sama dia hantar gambar. Dia kata dia stay up malam tu tengok bola sorang-sorang depan TV. Jangan main-main eh. Dia mesti tengah tidur je lagi nak bangun tengok bola. Baru berlalu tadi lagu adik saya besok ke, permintaan daripada Syukri. Saya nak menyapa lagi rakan-rakan kita ini. Kita ada Abang Aman JB, kita ada Bell, kita ada Malay Top, kita ada Syukri, Pipit Biru, Lisong, Lisa Gozi. Siapa lagi ni? Kita ada rakan-rakan kita lagi, Jamal Amar, Rahimah Subari. Siapa lagi peminta? Jasmina, Johnny. Siapa lagi say hi sikit dekat TikTok Jorafam Official yang temani Jiha kat Distri Medan. Terima kasih, terima kasih. Oh, Amar dari Bandar Tegara. Baik, sorry lagi kita nak siarkan lagu permintaan rakan-rakan kita ini. Kejap, kita kena buka kita punya buku catatan. Rizwan dari Endau nak dengarkan lagu dan aku pun screen Orang Yang Ku Sayang-Sayang, Hakim Bulan Cinta. Nak dengar lagu Hakim, Hakim nak dengar lagu dengan kumpulan Eva Bulan Cinta. Dan tadi ada yang minta lagu Lahar Cinta dengan kumpulan Finalist. Juga ada Nur Fazilawati Sain, selamat malam jahat ucapkan. Baik, seronoklah dia orang malam ni. Dengarkan terus Jor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bidadari, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, iaitu Vidyadari, maksudnya Dewi dari syurga atau kayangan. Juga merupakan kiasan bagi perempuan yang cantik dan rupawan. Ayat contoh, apabila dia mengamat-amati wajah isterinya yang cantik bagai bidadari itu, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

itu dia sayang orang sama. Adalah suami bawa kita ke pukul 11:13 malam. Jam terakhir segmen Melodi Permata. Kiriman daripada Mokta Ali. Assalamualaikum, saya Mokta Ali dari Pemanis. Tapi sekarang saya berada di Cameron Highlands dengan keluarga. Wah, esok kalau tak ada apa, saya akan balik. Alhamdulillah. Juga daripada Abjali Paimen kita tinggi. Assalamualaikum, jasa malam. Salam Melodi Permata untuk semua kawan-kawan Jera FM. Semoga sejahtera selalu. Malam ni rehat-rehat di rumah sambil layan Jera FM bersama DJ Jihab. Pasti terhibur. Terima kasih untuk rakan-rakan kita juga yang menghantar di Rumah Biru juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan atas kiriman anda semua. Okay? Yang paling penting sekali, terus dengarkan Jera FM Permata Selatan. Apa? Ha? Tak sabar? Nak tunggu cerita, nak tunggu bola sekejap lagi? Ah, dah baca air kopi, dah duduk kat kedai mamak. Oh, awal lagi. Malam ni Chelsea dan juga South Africa first stage juga untuk Group A. Dan seterusnya pukul 3 pagi nanti Switzerland dan juga Bosnia dan Herzegovina. Pukul 3 pagi, 6 pagi Kanada dan juga Qatar. Manakala pukul 9 pagi nanti Mexico dan juga South Korea. Mana satu pilihan anda? Ingat, sukan untuk perpaduan, bukan untuk kita bermusuhan. Jera FM, Radio Pilihan Bersatu Bangsa Johor.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin.

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, kadang-kadang saudara kita tak tahu, kita tak sedar ada orang yang dalam diam menahan rasa, memendam apa yang berada di minda, di akal fikiran, demi untuk menjaga hati, demi untuk memuaskan semua orang. Sekadar melepaskan rasa dengan mengeluh sahaja dan melepaskan nafas dengan sangat berat sekali. Awak okey ke tu? Ha, pagi-pagi dah bangun, rush pergi kerja, anak sekolah, semua benda nak cepat. Kadang-kadang nampak marah, kadang-kadang nampak marah, sebenarnya sedang penat dan tertekan. Kadang kita nampak, kenapa dia ni marah je? Tanya sikit pun marah. Kita tak tahu sebenarnya ada banyak benda yang sedang berlaku di dalam akal fikirannya. Kadang-kadang dia tak sedar pun yang sebenarnya dia tu tengah bercakap dengan kita. Yang sebenarnya mata kita ni sedang memerhati tingkah lakunya daripada atas sampai ke hujung kakinya. Dia tidak sedar semua itu. Yang dia sedar, oh, kat rumah ikan ni api tadi dah mati ke belum? Sereka dah mati ke belum? Anak balik ke berapa? Buku sekolah, jadual sekolah, itulah sebenarnya. Apatah lagi seorang suri rumah, seorang wanita berkejaya, seorang ayah yang menjaga anak-anaknya. Semua orang mempunyai masalah yang berbeza kerana kita tidak memakai kasut yang sama. Nampak, wah, tak main lagi je awal-awalan ni. Kita akan terus mendengarkan lagi lagu di Jarak FM Permata Selatan. Kita ada lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, dan juga Tajul Hakim Rusin, juga Afi Syazwan. Bintang, terus dengarkan Jarak FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendengar. Saya Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bekerjalah bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai satu amanah. Buat yang terbaik, walaupun tiada siapa yang melihat. Integriti sebenar akan teruji ketika kita bersendirian. Kerja yang ikhlas, insyaAllah, hasilnya akan menyusul dan akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi pesanan saya pada hari ini, jadikanlah kerja anda sebagai ibadah kita. Apabila kita memudahkan urusan lain, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kerja kita, kehidupan kita dan juga keluarga kita.

Baiklah saudara pendengar, kita sudah sampai ke minit-minit akhir segmen Melodi Permata. Kalau minit-minit akhir masa perlawanan tu, sekarang dah gasak orang. Siapa gol nak masuk dulu, yang mana dah mendahului akan bertahan, memastikan dapat 3 mata penuh. Yang mana belum ada gol masuk, masih lagi kosong, akan cuba mengejar. Yang mana bertahan, yang mana agresif, yang mana macam-macam dah ceritanya. Nak tahu banyak cerita perkongsiannya, boleh saksikan Lucy RTM Klik, saluran OK.

ketika nanti. Baiklah saudara, kalau tidak menerusi siaran langsung, anda boleh saksikan siaran tertunda yang memang jadualnya dikeluarkan di saluran RTM ataupun di media sosial RTM. Kita jumpa lagi nanti hari Isnin, insyaAllah. Mesti segmen Aura Permata, tersyasul. Segmen Aura Permata daripada saya, Wanda Wajah Mustafa. Terus kita mudahkan tugas orang lain, insyaAllah tugas yang kita dipermudah. Dan semoga hari ini lebih baik dan semalam. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan takziah atas kepada keluarga, atas pemergian ayahanda tercinta, suami tercinta, sepupu tercinta, Encik Saleh bin Saponin, yang meninggal secara tiba-tiba pada selepas waktu maghrib tadi. Semoga dipermudahkan urusan keluarganya, tempatkan beliau di kalangan syurga tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara, terus kita mudahkan tugasan online, insyaAllah tugasan kita dipermudah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Komunan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan. Kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu. Pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya Seri Portugal kan menentang Kongo, satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Muncul sampai pukul 6 pagi.

0: mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram, masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus berhibur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air, merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Ada Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Nuriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putera Mesin Johor. Abdul Jali Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenjalang Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia. Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita. Terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang spana ni. Hoi, masih lagi pegang spana eh waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bidah dari Salju. Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasona Game Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direkod oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Kita selayan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
untuk sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Nasional GBH di Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Benar.

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabur Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja. Di semua negeri, kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, InsyaAllah pada Isnin ini. Okey. Kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yalah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah.

terapi. Rozila Ramli, kita ada Puteri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari... Ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi? Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah dan 6979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap, orang Mua, Mua dekat mana, Mua dekat mana, dekat Serum, dekat Bukit Gambir, Azmi, DJ Rahmat masih on, Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Nah, dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga katanya selamat pagi semua. May Sara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King Cakwe Tiaw Ya Wata Teman Syikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori Pam Pam Pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap. Ani 83 juga turut hadir kasih tepi-teping layar tu, laju sikit. Joran Karau Pam Pam Pam, Abang Grab juga hadir. Zaketin, itu antaranya yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom, ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je, tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Raja Emma dengan Angan-Angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan nasional gemuruh untuk

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, meresi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagal Hair. Dito Pagal Hair lakonan Syaruhan Asyik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin dia, Maduri Dizit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan dalam pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Perpisahan Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menduduki STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perpisahannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cuma Ikromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Mok Iti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap Akak Rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zajafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornnya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu
kasih turbo, turbo tepi like-nya 1 juta hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pin. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman-pengalaman, banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang, akan lebih baik insyaAllah. Astanya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada bersamaan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Juwi. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap ni masa berlalu kan, dah memasuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan, terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta tu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Banyak keputusan seri lah kali ini. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Healthy 85, Pop 1. Muhammad Fikri. Sama lagi, Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Khairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syira GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam. GBA nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul

Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada tiga tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Yang mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: gelaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Dendangan Kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih geng-geng Buruh Hantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sari Ike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat store getah katanya. Ui, kenapa dekat store getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Villa, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Salih, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi? Nah, luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng Buruh Hantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tepi-tepi like, kan. Saya nampak siapa yang tepi like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tepi like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai, dia kata selamat pagi dari Bera Pahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang, ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, terkelang kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh, kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni? Mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribur lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yuka dengan tergamak kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada perlawanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada. Sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni. Ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo. Keputusannya satu sama. Kita terus menyokong lah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan civil berasingan. Kalau kita lihat kan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir, Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey, abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin, Wan Baling dia terus dari Bampu Pin Perodua Rawang. Oh, sampai pagi mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24, E11, Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Suna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayo, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruhan tu tau. TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KVDT, Juwita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruhan tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat.

Daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Itu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kiburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

still hurt dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, yeah, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. Hingga 31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai, MOU ataupun memorandum persefahaman, MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Ya. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borohantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola. Okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borohantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rino Hara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zaliana Tasib, merapukan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Rus dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry kata assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Lagi okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tapi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Kibur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam. Sam Dizzy hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sikit-sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Balori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Roki, Acik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB, baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafizah Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Katijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani, Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
not pot ni ha. Horn satu kali, mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena ha. Diana ada dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil ha, ada ni, ada ni. Okey, saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bucu Katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Kita sambung kembali Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udi Narayan, Hamtum Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama

0: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Perzeman Levantes dengan sambutlah kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi T.O. panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau T.O. panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Nah, cuba bagi kopi O panas ke T.O. panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia bila minum macam gitu je pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya, Donat Lim Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu, akan tetap sampainya. Yang paling penting jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya adab media sosial, santun bahasa, harmoni jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zarina Zek, Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sini.
1: Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Hari Sari Watan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.5 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Kian Buruhan tu. Tamat perlawanan pagi.

kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, New Zealand berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada. Dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu? Perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah, eh. Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma aja. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kata orang tanya, tersenyum dia, kan? Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati, kan? Kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9 5.51. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50. Manakala Kangan Pulau Sepula 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata. Alhamdulillah dah kering dah, eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis tapi bucu katil, kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang boleh sing along, eh. Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke, tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Dan lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S, liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu. Nur Nadif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana Zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer, di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur. Jadi Zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna, empat rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ini maksud dia gini, kita nanti kita nak semayang asar, ya, Zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan semayang asar tadi, Zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang mutamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak semayang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu Asar. Maksudnya Zuhur ni kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamaah takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamaah takhir ke jamaah takdim ya dalam jalanan? Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti. Kita jamaah takhir lah. Okey lah. Itu pun dah kira niat. Ya? Itu dah kira niat. Tak perlu pun ya. Usali padu apa tu asri qasa jamaah takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam nilai tanah tak perlu. Dia sekadar kita bincang, kita dah berniat kan. Macam tadi kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamaah tadi, jamaah takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah, kita jamaah takdim dulu. Itu tak ada masalah ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamaah takhir lah bang, ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti, kita makan sekali dengan sembahyang jamaah takhir. Itulah dia kira sebagai niat ya. Niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa, kita dalam perancangan itu jamaah takhir lah kan. Dan jadual itu jamaah takhir semua sekali, maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Jadi bab niat, jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamaah takhir. Jika si musafir tidak berniat jamaah takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur, tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamaah takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar, tak boleh. Kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan. Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh. Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 ini pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke sana. Ini juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Kemburu Hantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan. Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan. Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi. Ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, ya? Ada yang katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan. Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menenangkan hati-hati yang gelisah, yang membuka pintu hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat ke seluruh alam. Tajuk kita kali ini adalah bahayanya hasad di dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada satu penyakit yang tidak nampak pada zahirnya tetapi sangat berbahaya, sangat berbahaya pada batin dia. Dia bukan luka di badan tapi luka di hati. Dia tak berdarah tapi mampu membunuh ketenangan jiwa. Itulah dia, hasad dengki. Hasad ini ibarat percikan api yang kecil. Kalau kita biarkan, ia mampu membakar seluruh kampung. Begitulah juga dalam masyarakat. Satu hati yang rosak dengan dengki boleh merosakkan ukhuwah seluruh ummah. Maka mari kita renungkan, di manakah posisi kita saat ini? Yang pertama, hasad boleh memecahkan perpaduan. Tuan-tuan, hasad ini memisahkan hati yang sepatutnya bersatu, dari senyum berubah menjadi masam, dari sahabat menjadi lawan. Contohnya, dua orang jiran asalnya rapat, selalu makan bersama. Tapi bila salah seorang naik pangkat, mula timbul rasa tak senang. Akhirnya hubungan yang manis bertukar menjadi dingin. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kamu berbantah-bantah, kelak kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Hasad inilah punca berlakunya pertelingkahan. Ia memutuskan silaturahim yang sepatutnya dijaga. Yang kedua, hasad melahirkan fitnah. Bila hati dah tak suka, lidah mula berbicara perkara yang dusta. Hasad ni mendorong seseorang menjatuhkan orang lain, walaupun dengan cara fitnah. Contohnya, seorang pekerja bila dia tengok kawan dia dipuji majikan, lalu dia pun tak senang. Dia mula menyebarkan cerita yang tak betul hanya untuk menjatuhkan kawan dia. Nabi SAW tegaskan, iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Bayangkan, pahala yang kita kumpul bertahun-tahun semuanya hangus hanya kerana hasad. Yang ketiga, hasad menghancurkan keberkahan. Orang yang hasad, hidup dia tak pernah tenang. Walaupun harta dia banyak, tapi jiwa dia sempit. Walaupun rezekinya luas, tapi hatinya tetap rasa kurang. Contohnya, ada orang gaji dia besar, rumah dia selesa, tapi bila dia tengok orang lain lebih berjaya, dia tak mampu tidur lena. Hati dia terbakar dengan rasa tak puas hati. Allah sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan Allah yang diberikan kepada mereka? Maka hasad menjadikan hidup hilang keberkahan, kerana seseorang itu dia tidak redha dengan pemberian Allah. Yang keempat, Islam sangat melarang keras sifat hasad. Islam sangat tegas dalam perkara ini. Nabi SAW bersabda, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kamu saling dengki mendengki, jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah diri kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita lihat, Nabi SAW tegaskan, jangan dengki kerana ia merosakkan persaudaraan. Dan yang kelima, penawar hasad adalah cintakan kebaikan untuk orang lain. Penawar kepada hasad bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tetapi dengan membersihkan hati. Latih diri kita, bila nampak orang lain dapat nikmat, kita doakan, ya Allah, berkatilah dia, kurniakan juga kebaikan itu kepada aku. Contohnya, bila kawan beli kereta baru, jangan membandingkan, jangan dengki, tapi ucapkan alhamdulillah, semoga Allah berkati. Inilah hati yang hidup. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, hasad ini penyakit hati, tapi kesan dia sangat besar. Dia boleh merosakkan hubungan, memusnahkan pahala dan menghilangkan ketenangan. Marilah kita pulang malam ni dengan satu azam, bersihkan hati, buangkan sifat dengki, gantikan dengan kasih sayang. Kerana hati yang bersih, itulah kunci kebahagiaan yang sebenar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasad. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik dan hasad. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang hatinya tenang dan hidup dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sinang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi ya'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalam ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, Kisah Inspirasi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika dahulu pernah berlaku ada seorang soleh. Orang yang soleh dikatakan orangnya ialah Luqmanul Hakim. Suatu ketika beliau berjalan bersama dengan anaknya menunggangi seekor keldai dari satu tempat menuju ke satu tempat yang lain. Ketika mereka berdua sedang berjalan menunggang keldai tersebut, tiba-tiba mereka melalui dan melintasi keramaian orang. Orang di kiri, orang-orang berada di sebelah kanan mereka, di hadapan, di belakang. Tiba-tiba beliau terdengar percakapan orang yang menyalahkan kedua-dua anak beranak ini kerana kedua-duanya menaiki keldai yang sama. Kenapa dia naik keldai itu dengan anaknya? Apakah dia tak kesian? Keldai terpaksa membawa dua orang di atas kenaikannya. Mereka ni betul-betul tak ada hati perut, tak simpati kepada seekor keldai. Mendengar percakapan tersebut, maka orang yang soleh ini pun menurunkan anaknya, lalu membiarkan dirinya sahaja yang meneruskan perjalanan menunggangi keldai tersebut. Anaknya berjalan kaki di bawah, dia masih berada di atas keldai. Kemudian, melintasi keramaian yang berikutnya, orang ramai yang sedang melihat keadaan anak beranak berdua ini, terdengar mereka berkata, kenapa seorang ayah sanggup berada di atas keldai, anaknya boleh dia biarkan berjalan pula? Ini seorang bapa yang tidak penyayang, langsung tidak ada perasaan belas kasih kepada anak. Bapa yang macam mana ini? Maka beliau terdengar percakapan orang yang mengkritik dirinya yang berada di atas keldai, sedangkan anaknya sedang berjalan kaki mengiringi perjalanan beliau yang sedang menunggang keldai itu. Lalu bila mendengar percakapan tersebut, Luqman yang dikatakan ini berkata kepada anaknya, "Wahai anak, nampaknya biarlah kamu yang menaiki keldai, ayah yang berjalan kaki di bawah." Lalu mereka bertukar posisi. Ayahnya turun ke bawah, anaknya pula menaiki keldai. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Ketika mana mereka menerus dan menyambung perjalanan tersebut, terserempak lagi dengan sekumpulan manusia. Melihat keadaan anak beranak berdua ini, orang bercakap lagi, "Kenapalah anak tu, ya Allah? Dia tak kesian ke? Dia yang masih muda duduknya di atas keldai. Ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan di bawah. Anak yang betul-betul tidak menyantuni ayahnya. Anak yang betul-betul tidak memikirkan kebajikan ayahnya." Maka beliau terdengar sekali lagi kritikan dan komen daripada orang sendiri. Lalu beliau katakan kepada anaknya, "Ya nak, sudahlah. Kalau kita berada di atas pun dikata, kalau ayah turun di bawah tukar posisi pun dikata, apa kata kita berdua jalan kaki sahaja sambil memegang kendali membawa keldai ini menyambung perjalanan kita." Lalu akhirnya dua-dua turun ke tanah sambil berjalan kaki, berjalan beriringan dengan keldai yang dibawa. Tiba-tiba terserempak kali yang keempat dengan sekumpulan manusia. Lalu kedengaran orang kiri dan kanan berkata lagi, "Kenapalah dua-dua ni ada akal ke tak ada akal, ada fikiran ke tak ada fikiran? Kan keldai itu digunakan untuk ditunggang. Ada keldai dibawa hanya menarik sahaja, tidak ditunggang keldai itu. Jadi keldai itu nak dibuat apa sebenarnya? Anak pun sama tak boleh berfikir, ayah pun sama tak boleh berfikir." Mendengar kritikan kali yang keempat tersebut, maka memahamkan kepada kita bahawa selama mana kita ini menjalani kehidupan, kita tidak terlepas daripada mungkin saja akan diperkatakan oleh orang di kiri, orang di kanan, sama ada yang memahami keadaan sebenar kita ataupun yang tidak memahami keadaan sebenar kita. Sebahagian ulama menyebutkan, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah sesuatu matlamat yang tidak mungkin kita capai. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, segala tindakan kita, kita tidak mampu untuk memberikan keredaan, kepuasan kepada setiap orang yang kita berurusan. Namun, kita boleh mendapatkan satu garis panduan bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang berlaku kepada orang soleh tadi. Ketika mana dia menunggang bersama anaknya, diperkatakan oleh manusia. Ketika mana dia menunggang anaknya di bawah, diperkatakan manusia. Ketika mana dia berada di bawah berjalan kaki, anaknya yang menunggang keledai tetap diperkatakan oleh manusia. Dan ketika mana kedua-duanya berjalan kaki tanpa menunggang keledai, masih lagi diperkatakan oleh manusia. Kekalkan fokus, berikan tumpuan kepada bagaimana langkah yang sepatutnya untuk mendapatkan redha Allah. InsyaAllah, selama mana apa yang kita lakukan itu sesuai dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan pilih di kalangan hamba-hambanya yang akan meredai apa yang kita lakukan. Yang penting, jangan kita lakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kisah yang kita kongsikan ini dapat memberikan inspirasi, memberikan semangat dalam kita meneruskan kehidupan. Buat sesuatu perkara yang kita jelas dan tahu betapa ia tidak mengundang kemurkaan Allah dan ia adalah berada dalam trek perjalanan menuju redha Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah. Bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: FM. DJ Sophie, now are we done? DJ Tickets,
1: don't deny. Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Cik Kis dan Sophie menemani anda pagi ini.
2: Ya, syukur Alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita, kan? Untuk terus bernafas dengan kesihatan yang baik. Untuk terus kita juga melaksanakan amal ibadah kita, tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah segala-galanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT.
1: Betul. Jangan lupa pagi ini kita mulakan pagi kita dengan penuh semangat, penuh ceria. Dan di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, sama-sama kita berselawat dahulu.
2: Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam apa-apa juga kita nak buat kerja, kan, nak mulakan dengan bismillah. Dan jangan lupa juga sentiasa syukuri nikmatnya tentang apa yang kita ada sekarang ni. Jangan banding-bandingkan dengan rezeki orang. Mungkin pagi ni kita dengar, nampak ataupun kita tengok ada orang dapat berita gembira, dapat sesuatu yang menarik, kan. Kita ni pula rasa macam kenapa lah bukan aku. Kalau lah aku
1: adalah
2: dapat,
1: adalah sedikit macam orang kata iri hati mungkin, kan.
2: Tapi tak apa, rezeki kita tu dah ada dekat ketentuannya.
1: Dah tertulis sebenarnya. Dah,
2: insyaAllah. Tak hari ni, mungkin esok. Tak esok, mungkin minggu depan. Yang penting kita kena terus berusaha. Teruslah berbuat baik. Itu yang paling penting.
1: Betul. Dan insyaAllah rezeki kita akan sampai. Jangan sesekali kita mempertikaikan rezeki orang kerana itu adalah rezekinya. Kan? Baik, jom kita nak meneruskan pagi ini dengan penuh semangat dan ceria. Kalau ada perkongsian menarik untuk anda kongsikan, boleh saja WhatsApp di nombor kami 0129301019. Ini dia kita berhibur seketika dengan lagu dari Dato' Ibn Nasih, Kias Fansuri, untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Sebagai terhibur semuanya, lagu Kia Safan Suri dari Dato' M. Nasir yang baru saja menghiburkan kita waktu ini 6.39 minit pagi.
1: FIFA World Cup 2026 sekarang ini sedang berlangsung antara pasukan tuan rumah Kanada menentang Qatar dengan kedudukan semasa masuk minit ke 39 ketika ini mampir ke minit ke 40, iaitu Kanada 2 Qatar 0. Okey, ada kad merah yang telah pun dilayangkan kepada pasukan Qatar. Kalau kau tengok, kalau anda tengok juga sekarang ini kata perlawanan ini didominasi oleh pasukan tuan rumah lah, Kanada yang banyak bola bermain di kawasan Qatar saja kan. Jadi dengan kelebihan pemain yang ada macam Qatar ni, dia dah ada kena red card, kekurangan pemain, jadi semakinlah diberi tekanan oleh pasukan tuan rumah. Jadi nanti insyaAllah perkembangan terkini kita akan kongsikan lagi, okay, untuk anda.
0: Itu dia perkongsian untuk anda semua yang mungkin waktu ini yang tak sempat nak tengok. Safi dah bagi update terkini semuanya untuk anda. Yang pastinya yang penting kalau tengah memandu tu, fokus pada pemanduan, jangan dia tengah mandu lepas tu dia tengok sebab minat bola.
1: Tak boleh bahaya, betul.
0: Jadi untuk anda semua, kalau nak kongsikan cerita-cerita menarik, cerita-cerita best yang kami boleh kongsikan untuk anda, kami nak mempelawa anda sekali lagi. Nombor WhatsApp kami, cek kes ulang sekali lagi, 0129301019.
1: Dan boleh juga ikuti kami di semua platform media sosial lah, di mana kejap lagi kita akan buat live TikTok kan. Kira 8 suku minit pagi nanti kita boleh sembang-sembang santai lah. Jadi cari saja Johor FM Official di TikTok.
0: Betul. Dan pelbagai update terkini bola FIFA kami akan update untuk anda, dan juga lagu-lagu best pastinya menemani pagi anda. Kat mana lagi kalau bukan di Aura Permata. Ini dia lagu Datuk Sheila Majid, Sinaran, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: FM. DJ Sophie, now are we done? DJ
1: Tickets, jom dengar Johor FM.
2: Ya, jom dengar Johor FM. Sawi dan juga Cik Kis pagi ini menemani anda. Bertambahlah wahai semua pejuang-pejuang hujung bulan. Walaupun kadang-kadang ialah ada di kalangan kita yang alhamdulillah rezekinya kan. Masih lagi ada simpanan. Tapi ada orang yang memang masih lagi struggle. Sampai di pertengahan pun hujung bulan ni, dia dah mula hujung sikit-sikit-sikit. Dah mula catu dah. Bab makan ke, bab nak beli apa-apa ke kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang waktu kita gaji tu bukanlah, oh hari ni gaji, jom kita makan. Keluar makan. Makan seorang je sampai 100 lebih. Sebab nak
1: kadang-kadang dia nak merasakan itu sebenarnya reward untuk diri sendiri. Tapi dah terlebih itu sebenarnya.
2: Dia berbezalah. Ada setengah orang dia memang suka berjimat cermat tau. Walaupun dalam akaun dia tu ada banyak lagi, tapi pada dia macam, Allah, dah tak ada duit ni, kan. Tapi ada bagusnya kan. Sebab mungkin dia gunakan simpanan dia tu untuk masa-masa kecemasan.
1: Betul.
2: Sebab dia tahu nanti tak ada orang nak tolong dia kalau dia perlukan apa-apa kan.
1: Yang penting kena ada simpanan tu, sebab kita tak tahu kan apa yang mungkin ada. Yelah, macam waktu-waktu kecemasan kan. Kadang tu kalau tak ada simpanan tu lah yang perik sangat kan.
2: Ya, betul. Jadi berbeza, setiap orang ada cara masing-masing. Ada yang dengan menyimpan sikit-sikit, ada yang mungkin buat pinjaman peribadi ke katanya. Tapi bahaya tau.
1: Bahaya lah.
2: Katanya tak apalah buat pinjaman peribadi, tapi dia kata tak pakai pun.
1: Habis tu simpan
2: saja. Untuk mungkin dapatkan dividen ke apa kan. Tapi pada saya tak perlulah kalau dah memang tak ada keperluan mendesak. Betul. Kan. Sebab kita menanggung hutang tu.
1: Betul. Dia punya
2: interest dia lagi.
1: Interest dia lagi, betul.
2: Jadi lebih baiklah kalau kita buat simpanan sendiri kalau boleh.
1: Ya, kalau boleh setiap bulan tu ada menyimpan kan.
2: Betul. Walaupun tak banyak sedikit. Pun sikit. Ada orang 300 bulan, ada orang 500 boleh simpan.
1: Betul.
2: Tak dapat sekecil-kecil 100 pun jadilah.
1: Janji kita boleh menyimpan. Simpan. Betul. Jangan tak disimpan langsung. Itu yang bahaya sebenarnya. Daripada kena kira-kira gitu. Ini sahabat kita nak kongsikan juga untuk anda satu cerita di mana seorang kanak-kanak ni kan baru berusia 6 tahun. Tapi dia dah berjaya selesaikan 53 soalan sifir dalam seminit, dan kanak-kanak yang berusia 6 tahun ni telah tembus Malaysia Book of Records.
2: Wow. 6 tahun eh? 53 tahun. Soalan sifir.
1: Ya. Di mana kanak-kanak ni?
2: Kalau saya sekarang disuruh apa? Baca sifir 7. Lambat juga.
1: Lambat juga eh.
2: Kalau yang paling senang sifir 9.
1: Sebab boleh guna jari kan.
2: Boleh guna jari.
1: Tutup jari je.
2: Sifir 10 lagi senang.
1: Sifir 10. Ingatkan kalau dulu, sebab tu waktu kita belajar dulu sekolah rendah kan, sifir ni memang satu benda penting lah. Cikgu matematik, kalau masuk je saya rasa saya ada jadual darjah 3 tu.
2: Dia akan mulakan dengan sifir.
1: Betul.
2: Saya samalah cikgu matematik saya, masuk kelas je belum pun apa-apa lagi, dia terus buat sifir. Ingat tak kalau dekat buku tulis kita tu,
1: belakang tu
2: ada kotak tu kan. Dia suruh buat yang kotak tu.
1: Terus suruh buat eh.
2: Terus suruh buat. Dia tengok siapa dah siap dulu, angkat tangan.
1: Saya dulu, saya ingat lagi cikgu matematik saya, cikgu tu garang tau. Nama tu cikgu Nazri. Dia masuk kelas tu, dia bawa rotan, tak sempat kita nak bangun nak bagi salam. 88. 88 tu maknanya 8 darat 8 lah.
2: 88 terus lah.
1: 77. Ni 44. Siapa tak boleh memang rotan.
2: Oh, kenapa yang 88, 77, 44 je? Kenapa tak 12, 3? 37.
1: Adalah soalan dia macam-macam. Tapi kadang tu kita ingat, kita tahu. Tapi bila dah tiba-tiba dia datang macam tu,
2: jadi takut lah.
1: Jadi takut.
2: Nervous. Itu kau tanya satu-satu. 18. Buat apa lah. Dah takut sangat cikgu. Cakap cikgu yang dengan dekat macam tu.
1: Kan. Kalau lah waktu tu saya boleh cakap, cikgu boleh tak jangan dekat-dekat.
2: Lepas maknanya sepanjang saya boleh test awak lah. Boring-boring kan. 3-5. macam tu.
1: Tak, dia macam dia loading sikit tau. Bukannya kita tak tahu. Tahu je kan. Tapi itulah bila keadaan sesuatu tu. Tapi cikgu nak kita sebenarnya sentiasa bersedia sebenarnya. Lama-lama pandai matematik.
2: Bagi pick up sikit lah otak kita.
1: Betul,
2: tu kan.
1: Betul kan.
2: Asyik tidur, ngantuk kan.
1: Ngantuk kan. Terima kasih untuk cikgu Nazri.
2: Sekarang dah mahir lah.
1: Dah mahir lah. Okey, baik, jom.
2: Boleh lah. Nak test ni.
1: Baik, untuk anda tujuh pagi nanti kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama tujuh pagi kembali di jam kedua bertempatkan kami pada sekali hiburan dan juga informasi untuk anda, okey? Ini dah lagu Anis Suraya, Getaran Cinta untuk anda, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, there are 2 countries who are close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 pasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace di semua tempat, di banyak negeri.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kewujuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan wujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. DJ Sofi Nawawi dan DJ
1: Tikis. Jom dengar Johor FM.
2: Ya, jom dengar Johor FM pagi ini. Sofi juga Cik Kiz menemani anda. Kita berada di jam yang kedua, 7.15 minit pagi waktu sekarang.
1: Baik, untuk anda yang memandu waktu ini, berhati-hati di jalan raya, terutama sekali untuk anda yang sedang memandu motosikal. Sebab kita tahu penunggang motosikal ini merupakan antara pengguna jalan raya yang paling terdedah kepada risiko nahas jalan raya.
2: Ya, betul lah tu kan. Jadi, untuk abang-abang rider kita, janganlah rasa macam nak laju sangat. Kadang-kadang bukan nak kejar apa pun. Sebab mungkin kadang-kadang dah rasa syok tau. Dah terbiasa buat motor laju lah, sedap kan. Banding
1: daripada perlahan nak buat apa kan macam tu. Dia kena macam pusing dia punya apa ni.
2: Dia rasa macam nak pulas lagi. Tapi ingat risiko bahaya. Walaupun kesalahan tu akan diletakkan pada orang lain. Orang lain salah. Anda akan cakap orang tukar lorong, tak bagi signal ke apa semua, suka-suka tukar lorong ke. Tapi ingat, yang paling sakit adalah anda.
1: Betul.
2: Itu yang
1: merana berbulan-bulan, sakit berbulan-bulan mungkin.
2: Kita kena fikirkan perkara itu, okay? Baik, insyaAllah lah, mudah-mudahan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Baik, untuk anda, jom kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu best, juga informasi semuanya di Johor FM. Kejap saja lagi kita akan dapatkan laporan trafik, berhibur seketika. Ini dia lagu untuk anda semua. Hore hore, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Baik, waktu sekarang 7.20 minit pagi. Kita nak dapatkan laporan trafik bersama dengan...
1: Betul. Bersama-sama dengan SP Fazri di talian, kan? Silakan tuan dengan laporannya untuk pagi ni.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar setia Radio Johor FM. Untuk perkembangan trafik di sekitar negeri Johor, sebelum kita lihat keadaan jalan raya pagi ini, mari kita sorot seketika data kemalangan yang direkodkan sepanjang 18 bulan Jun 2026 sehingga jam 12.30 malam. Secara keseluruhannya, sebanyak 292 kes kemalangan telah dilaporkan dan apa yang mendukacitakan 3 kes kemalangan maut melibatkan 3 kematian telah direkodkan berlaku di daerah Iskandar Puteri, Batu Pahat dan juga Segamat. Takziah kita ucapkan kepada keluarga mangsa. Untuk anda yang baru saja mau mulakan perjalanan pagi ini, Jumaat 19 Jun, ini adalah status jalan raya di sekitar Johor Bahru setakat 7 pagi tadi. Jalan Johor Bahru Skudai, bagi anda yang datang di arah Skudai mengalir ke pusat bandar, kendaraan kini dilaporkan semakin bertambah dan aliran trafik mula perlahan. Arah sebaliknya dari arah pusat bandar ke Skudai, perjalanan anda setakat ini masih lagi lancar. Trafik lemburaya Pasir Gudang mengalir ke Taman Peling sudah mula bergerak perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga daerah pertentangan kendaraan dari Taman Peling menuju ke Pasir Gudang. Kesan semakin padat dan pergerakan mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, untuk laluan ini, walaupun jumlah kendaraan dilihat semakin meningkat, aliran trafik dilaporkan masih bergerak lancar di kedua-dua arah. Tambak Johor, orang yang ingin berulang alik ke Singapura, pergerakan kendaraan berat dan ringan selepas bangunan BSI sudah mula bertambah. Namun jangan risau, trafik masih bergerak lancar di kedua-dua arah. Lemburaya EDL laluan masuk ke bangunan BSI, melalui jalan lingkaran dalam EDL Selang Laut maupun jalan Bukit Senyum. Dilaporkan dalam keadaan terkawal dan masih lancar untuk semua jenis kenderaan. Pandu dengan cermat dan sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi ketika menghalangi aliran trafik yang padat serta keadaan cuaca tidak menentu. Sebelum tekan pedal minyak, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang terbaik. Jika anda berdepan sebarang masalah atau kecemasan di jalan raya, hubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kotijen Johor. Terima kasih. Selamat mandu dan selamat bertugas kepada semua.
0: Baik, terima kasih tuan untuk laporan trafik sebentar tadi. Kalau ikutkan kes malam, banyak yang melibatkan khas jalan raya, Safi.
1: Betul.
0: Baru je kita bawakan tadi kan, supaya sentiasa berhati-hati untuk anda semua. Sebenarnya, apabila kita berada atas jalan raya ni kan, sikap sabar tu beberapa saat sebenarnya dapat mengubah, dapat mengurangkan risiko, dapat mengubah sebenarnya apa yang bakal terjadi, yang benda-benda yang tak elok lah atas jalan raya ni.
1: Sebab tu kadang-kadang kita kena ada tolak ansur jugalah.
0: Betul.
1: Kan, kita pun lagi satu, janganlah pentingkan diri. Janganlah pula mengharapkan orang semua nak tolak ansur dengan kita je, tapi kita pula pentingkan diri. Lebih-lebih lagi waktu-waktu sekarang macam ni kan. Kadang-kadang kalau yang mana hantar anak sekolah, nampaklah sikap-sikap yang dia, tidak
0: sabar
1: bertanggungjawab oleh setengah ibu bapa. Yang ke potong queue, yang suka potong barisan. Sebagai contohlah kan, ni pengalaman kita cerita je lah kan. Contohnya macam dekat SIGS tu kan.
0: Okay.
1: Dia kan ada sebenarnya laluan tu, ialah kalau waktu peak macam ini, dia memang akan jadi satu hala tau. Okay, jadi menjadikan kata sebelah kanan tu rapat paling kanan untuk anda yang nak drop anak-anak sampai depan pintu pagar, nak turun jalan, nak turun jalan. Maksudnya sebelah kiri ni untuk orang yang dah untuk laluan.
0: Laluan terus.
1: Tapi ada juga yang duduk kat belah kiri ni, dia turunkan juga anak dia kat depan tu. Maksudnya dia tak perlu queue yang belah kanan panjang-panjang tu.
0: Dia tak ikut tu lah, dia terus potong lah tu.
1: Sedangkan guru-guru dah maklumkan dah beberapa kali kepada ibu bapa jangan buat gitu. Tapi kadang-kadang mereka tak peduli.
0: Kan, buat kan? Juga.
1: Yang penting dia kata dah hantar anak depan sekolah dah selesai. Itu antara sikap pentingkan diri lah.
0: Betul. Itu antara sikap yang tak elok lah. Anda tunjukkan kepada anak anda sendiri kan. Sikap potong queue tu. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini, Safi. 7.30 minit pagi, kita ada berita Johor FM. Beri persa ketika, lagu Dayang Nor Faiza. Tajuk dia Bahagia. Bahagia tak?
1: Bahagia.
0: Terus beri bersama dengan kami. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Johali. Tajuk berita utama hari ini. Johor lancar pelan transformasi ekonomi berkukuh pembangunan negeri. PRN Johor 39 kawasan panas jadi tumpuan keselamatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBil dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.